0: Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah, saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T.
7: Oke. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita kendaraan yang sudah ada ini bisa kita melaksanakan dari infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPRD kalau bisa ya kita naikkan DPRD. Hendaknya sekretaris sekompengan, makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, belajar belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
2: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
2: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
21: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
24: During the meeting, we adopted important documents, including.
25: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
24: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
26: Editorial.
27: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berjalan di antara kabut.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Hei, Bosman. Ni piuh je.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sambil ngenggari. Ni je aku pergi-pergi lah, ya.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Encik aku bengku lah, ya. Ini orang duduk, taulon. Hei, Doki. Minta maaf aku pergi sebab tu.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Haa, dapat jumpa dah badai lah, ya. Nampak kacang-kacang ni, Cik.
2: Oh, nyopah dah akan merempat dengan Ron, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di Lona, kemung tanya Pak Ron, kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa, Pak Kecik. Oh, nak cara anan, Pak Kecik.
3: Oh, menyanyi anu tanya ni, Pak Ulun, nyo yang ulun tepu. Lagi nyopah, menyo tiba-tiba nak gempa, bagah-bagah ni tubit dari rumah. Tak minta laju tempat yang aman. Usahakan tanya baik panik. Dan bagi ketanya yang tinggal babinah laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyena ni dengar su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya gepedruh oleh LPP RRI.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi untuk di pagi ini. Dan juga masih kami temani Anda dengan beberapa lagu hiburan dan pariwara. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga juga tetap semangat, tetap ceria ya, untuk pendengar kita, baik yang ada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo. Kiranya di hari ini, kalau memang ingin melakukan berbagai kesibukan dan aktivitas, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya, sesuai dengan keinginan yang telah Anda susun sejak semalam. Baik, di samping itu kami masih menemani Anda dengan lagu berikut, yaitu Sumpah Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jual yang memisahkan kita. Jadi sekaligus nanti dengan berakhirnya lagu berikut 3 tahun ku jaga, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk hari ini. Selamat pagi, selamat berpisah saja, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di edisi Sabtu di akhir pekan 25 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas juga hari ini dan juga mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai juga berjalan dengan baik begitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, baru saja tadi bersama Emma Karisma dan saya akan lanjutkan di program Lintas Melabuh pagi dan siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Perlu kami informasikan juga, kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti di pukul 10 kita akan masuk ke ruang disabilitas dan inklusi. Kita akan mengangkat tema soal anak istimewa, potensi tanpa batas begitu. Dan juga kami lanjutkan nanti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ada Haba Getanyo. Kami nanti juga mengajak teman-teman juga bisa menyampaikan berbagai informasi begitu ya yang terjadi di sekitar Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti berita dalam bahasa Aceh atau Haba Uronyo. Nanti ada Bung John Nero Satria akan menemani Anda kurang lebih 5 atau 7 menit nanti, bagaimana informasi di daerah kita. Dan kita lanjutkan lagi nanti di sesi yang keduanya, Haba Getanyo, kami buka line telepon nanti dengan bahasa Aceh ya. Anda bisa merequest lagu-lagu Aceh juga. Perlu kami informasikan juga waktu azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk edisi hari ini, pendengar, pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12.43, wilayah Aceh Jaya pukul 12.48, wilayah Nagan Raya pukul 12.45, kemudian wilayah Semelu dan Kota Sinabang sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.44. Dan jangan lewatkan lintas siang nanti, kami hadirkan menemani Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga kami akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Sementara itu pendengar, untuk di penghujung nanti sebelum pukul 14 kita akan hadirkan sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa nanti kita juga akan buka kesempatan teman-teman kita, pendengar kita untuk bisa ikut di program ini tentunya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, demikian sederetan mata acara. Saya Reno bertugas mengucapkan terima kasih dan juga salam jumpa untuk semuanya pendengar yang masih bersama kami di frekuensi 97 MHz.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi waktu saat ini pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan berbagai informasi untuk Anda pagi hari ini, yang tentunya pendengar kami kutip dari portal rri.co.id. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini, saat ini sudah menjelang pukul 9.17 pendengar, di mana Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak ini terus meningkat pendengar. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advocate Manager Save the Children Indonesia Adri Yoga Utami kepada RRI mengatakan perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan khusus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu mendengar paparan konten berbahaya, judi daring juga, kemudian ada pinjaman online ilegal dan ekstremisme turut meningkat resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri pendengar, literasi digital orang tua ini masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pendengar, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Bappenas mencatat bahwa perlindungan anak digital jadi prioritas nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda mengiringi suasana pagi di program Lintas Melabuh Pagi. Dan kali ini pendengar, kita simak persembahan Last Child dengan lagu bertajuk Pedih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dengarkan terus masih bersama Perusahaan TRR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Anda dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Begitu mendengar. Pendengar, Kementerian PPN, Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut, pendengar, telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani, kepada RRI mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu. Kemudian juga ada implementasi berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pendengar. Menurutnya, pendengar, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya tentu membutuhkan komitmen bersama ya dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Selain itu, pendengar, literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Pendengar, kami informasikan juga perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya yang berlaku hari ini pada edisi Sabtu 25 Juli 2026, pendengar. Untuk wilayah Sumatera, pendengar, seperti Banda Aceh, Palembang, udara akan kabur begitu. Wilayah Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Padang atau Sumatera Barat akan terjadi hujan disertai petir. Bengkulu berawan tebal dan Bandar Lampung berkabut begitu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Kemenko Polkam perkuat talenta cyber hadapi ancaman digital. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita dengarkan kali ini, pendengar, ada Armada. Apa kabar? Sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh gak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh, yang ada di Aceh Barat Daya misalnya, dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya dan Calang terkhusus, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam memperkuat strategi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks melalui pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia ISDM di bidang keamanan cyber. Pendengar, penguatan SDM tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan cyber yang digelar Kemenko Polkam di Bekasi pada hari Kamis kemarin. Rapat koordinasi itu melibatkan perwakilan kementerian, lembaga pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Forum tersebut, pendengar, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pengembangan kompetensi dan pendidikan, serta sertifikasi profesi, serta pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. MUI membahas atau bahas naskah akademik dan RUU terkait LGBT begitu akan diserahkan ke pemerintah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya menemani suasana pagi hari ini sambil menyiapkan diri. Barangkali di akhir pekan hari ini Anda akan pergi ke suatu tempat ya. Mudah-mudahan semua rencana Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kangen band, pendengar, cinta yang sempurna.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhi program Lintas Melabuh Pagi. Masih bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini menuju ruang disabilitas dan inklusi. Nanti kita akan angkat soal anak istimewa potensi tanpa batas, pendengar. Wakil Ketua MUI Khalil Nafis menyatakan MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres 111/2025 terkait LGBT dalam membangun persatuan bangsa. Menurutnya, pendengar, kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga harkat martabat bangsa serta ketahanan nasional dari ancaman terhadap eksistensi negara. Khalil mengatakan MUI telah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang mengenai pelarangan pemidanaan terkait LGBT untuk dibahas bersama. Ia menambahkan bahwa pembahasan tersebut juga mencakup berbagai persoalan masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap persatuan bangsa. Pendengar, ia menjelaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undang itu dibahas pada 24 hingga 26 Juli dalam KUII ke-8 begitu. Setelah membahas selesai, dokumen tersebut akan dideklarasikan pada penutupan sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Pendengar, Khalil menyebut substansi rancangan yang mengatur perilaku dan kampanye bukan orientasi seksual sebagai objek pidana. Menurutnya, orientasi seksual tidak diposisikan sebagai tindak pidana, sedangkan perilaku dan kampanye menjadi bagian pembahasan rancangan tersebut. Ia mengatakan rancangan itu juga memperkuat pengaturan mengenai pencabulan, pelecehan juga, kemudian kemesraan sesama lelaki, serta kampanye terbuka melalui media sosial. Ia menambahkan seluruh ketentuan pidana masih dibahas lebih lanjut dalam penyusunan rancangan tersebut di tingkat komisi. Khalil juga mengungkapkan draft tersebut memuat variasi ancaman hukuman mulai 1 tahun hingga 9 tahun dari masih berupa rancangan, pendengar. Dan ia juga menegaskan bahwa pembahasan dilakukan di komisi-komisi Kongres Utama Umat Islam sebelum dokumen diserahkan kepada DPR dan pemerintah. Baik, pendengar, nanti di penghujung kami akan hadirkan informasi bagaimana khasiat oatmeal yang jadi karbohidrat. Jadi ini bisa menjadi pilihan pengganti nasi, ya pendengar. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi sambil kita dengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Dan kali ini, pendengar, kita simak ada Naf dengan Terendap Laraku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

pendengar menuju ruang disabilitas dan inklusi sesaat lagi nanti setelah kita dengarkan lagu Indonesia Raya pendengar tepat pukul 10. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang menjelang, maksud kami pagi menjelang siang hari ini untuk edisi 25 Juli 2026. Pendengar, oatmeal ini menjadi semakin populer ya sebagai pengganti nasi karena memang kaya akan serat dan nutrisi lainnya begitu. Di balik popularitasnya, pendengar, makanan berbahan dasar oatmeal menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Bahan pengganti ini, pendengar, mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Oatmeal dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt begitu. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan kaldu ayam. Pendengar, nanti kita akan lanjutkan di sesi ruang disabilitas dan inklusi dengan judul Anak Istimewa Potensi Tanpa Batas. Dan tentunya tetaplah bersama kami di 97 MHz, pendengar. Kali ini kita simak persembahan Ada Band dengan Setengah Hati.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tentunya pendengar, kita akan lanjutkan di ruang disabilitas dan inklusi dengan judul Anak Istimewa Adalah Potensi Tanpa Batas. Pendengar, kita ketahui pendengar, di tengah perkembangan dunia pendidikan dan kesadaran sosial saat ini, kita dihadapkan pada satu realita penting tentu pendengar, di mana masih banyak anak-anak istimewa di sekitar kita yang belum sepenuhnya mendapatkan ruang untuk berkembang. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 1 juta anak, namun tidak semuanya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan pendengar, sebagian anak masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pendidik yang terlatih, hingga stigma sosial yang belum sepenuhnya hilang. Dan di sisi lain, pemerintah terus mendorong pendidikan inklusif dengan menghadirkan ribuan sekolah inklusi serta memperkuat kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan inilah yang menjadi penting untuk kita bahas hari ini, bahwa di balik keterbatasan yang terlihat pendengar, tersimpan potensi luar biasa yang seringkali kita belum tersentuh ya secara maksimal. Melalui program Ruang Disabilitas dan Inklusi, pendengar, kita akan mengangkat tema Anak Istimewa Potensi Tanpa Batas, sebuah refleksi bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkarya. Bagaimana gambaran umum anak istimewa potensi besar? Kami akan hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya sambil kita menikmati suasana akhir pekan Anda. Dan kali ini kita hadirkan Titik Puspa pendengar dengan genre blues Kupu-Kupu Malam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh. Anda masih kami temani di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita angkat tema soal anak istimewa, potensi tanpa batas pendengar. Kalau melihat gambaran umum, anak istimewa, potensi besar itu adalah pendengar anak berkebutuhan khusus atau yang kita kenal disabilitas ini adalah individu dengan keterbatasan fisik, kemudian mental, intelektual, atau sensorik begitu. Namun pendengar tetap ini memiliki potensi unik dan luar biasa. Di mana di Indonesia jumlah anak penyandang disabilitas diperkirakan sekitar 1 juta anak, lebih kurang 1,2% dari total anak begitu. Jadi konsep modern saat ini bukan fokus pada keterbatasan pendengar ya, tetapi pada kemampuan dan potensi yang ada begitu. Jadi narasi penting untuk yang kita sampaikan adalah setiap anak istimewa itu punya cara berbeda untuk bersinar. Bagaimana pendengar soal kondisi terkini ya, akses pendidikan ini masih menjadi tantangan. Fakta penting yang terlihat bahwa sekitar 67% pendengar anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan akses pendidikan yang layak begitu. Bahkan masih ada kasus penolakan di sekolah inklusi. Diskriminasi sosial juga terjadi begitu. Jadi tantangan utama kurangnya sekolah inklusi yang benar-benar siap, kemudian minimnya guru terlatih, stigma masyarakat, dan kalau kita lihat semuanya ini adalah potensi besar untuk anak istimewa belum sepenuhnya terfasilitasi begitu. Bagaimana perkembangan positif pendidikan inklusif terus didorong, kemudian bagaimana tantangannya di lapangan juga pendengar, kami akan paparkan selengkapnya untuk Anda. Sebagai itu kita dengarkan kembali lagu untuk Anda, dan kali ini persembahan Salem Iklim, Bukan Niatku.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Masih bersama kami di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema siang hari ini, Anak Istimewa Potensi Tanpa Batas Pendengar. Bagaimana kita melihat perkembangan positif ya soal pendidikan inklusif terus didorong, di mana tren kemajuan pendengar, jumlah sekolah inklusi meningkat drastis hingga puluhan ribu sekolah begitu. Pemerintah terus memperkuat kebijakan pendidikan inklusif, di mana program terbaru tahun 2026 atau tahun ini, pelatihan guru inklusif secara nasional, kemudian targetnya adalah 1.500 guru mengikuti pelatihan tingkat mahir. Jadi program ini dipastikan semua anak termasuk disabilitas mendapat pendidikan setara. Dan makna pentingnya adalah bahwa pendidikan inklusif pendengar adalah pintu utama membuka potensi anak istimewa. Bagaimana tantangan nyata di lapangan yang terlihat, walaupun memang berkembang, masih banyak hambatan serius pendengar yang terjadi. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau guru begitu ya. Banyak guru ini belum terlatih pendidikan inklusifnya. Kemudian fasilitas pendengar, di mana minim akses braille, kemudian alat bantu belajar, fasilitas ramah disabilitas, kemudian bicara soal kurikulum, ini belum sepenuhnya adaptif untuk kebutuhan individu, dan stigma sosial yang terjadi adalah anak disabilitas masih dianggap berbeda secara negatif gitu. Kemudian kurang penerimaan lingkungan di sekitar. Bagaimana konsep inklusi, kesempatan tanpa batas pendengar, dan juga ada dampak positif jika inklusi itu berjalan baik. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda selengkapnya nanti pendengar, dan kita simak kali ini lagu yang dipersembahkan oleh The Mercies dengan Biarlah Ku Sendiri. Kita masih hadirkan lagu-lagu dengan genre blues begitu untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Harris.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini, pendengar, menjelang siang di edisi hari ini, pendengar, Sabtu 25 Juli 2026. Tentunya Anda masih kami temani di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Anak Istimewa Potensi Tanpa Batas. Pendengar, sebelumnya kami informasikan untuk Anda waktu azan zuhur wilayah Melabuh di sekitarnya pukul 12.46, wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.43, wilayah Aceh Jaya pukul 12.48, wilayah Nagan Raya pukul 12.45, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.44. Pendengar, bagaimana konsep kunci ya? Inklusi dan kesempatan tanpa batas begitu. Jadi pendidikan inklusif itu berarti bahwa anak disabilitas belajar bersama anak lainnya, kemudian mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan tanpa diskriminasi tentunya, pendengar. Bahkan anak dengan autisme, kemudian ADHD, disleksia, tunanetra atau tunarungu ini bisa berkembang optimal dalam sistem inklusi sebenarnya. Melihat dampak positif jika inklusi berjalan baik, pendengar, bahwa program inklusi yang berhasil ini akan menghasilkan anak lebih percaya diri, kemudian anak juga mandiri, berani tampil di masyarakat, dan untuk lingkungan sendiri ini bisa mengurangi stigma, bahwa meningkatkan empati sosial. Contoh dampak nyatanya kita lihat bahwa kegiatan kolaboratif dan outing kelas mampu meningkatkan kepercayaan diri anak disabilitas begitu. Baik pendengar, kita nanti juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 di Dinamika Olahraga, pendengar. Nanti kita akan paparkan juga bagaimana dampak positif jika inklusi berjalan baik, pendengar. Kemudian apa peran penting semua pihak begitu ya. Tentu banyak yang terlibat di dalamnya. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kali ini pendengar, persembahan Niki Astria dengan lagu bertajuk Biar Semua Hilang.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita Anak Istimewa Potensi Tanpa Batas menuju berita olahraga tepat pukul 11 nanti. Pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kalau melihat dampak positif jika inklusi berjalan baik, pendengar, di mana program inklusi yang berhasil ini akan menghasilkan anak yang lebih percaya diri, kemudian mandiri ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa mereka juga bisa akan berani nanti tampil di masyarakat ya. Kalau melihat peran penting semua pihak pendengar, keberhasilan inklusi tidak hanya dari sekolah saja, tetapi ada peran orang tua di dalamnya, di mana orang tua ini akan mendukung dan percaya pada potensi anak yang ada pada diri mereka begitu ya. Kemudian peran penting semua pihak yang lain adalah sekolah pendengar, di mana sekolah menyediakan lingkungan ramah inklusi, kemudian juga pemerintah di dalamnya ada kebijakan dan pelatihan berkelanjutan yang dilakukan untuk anak-anak ini, dan tentunya masyarakat, di mana masyarakat bisa menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak ini begitu.

Baik, mungkin kita bisa memberikan penegasan pendengar dari tema yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Ada pesan utama yang bisa ditegaskan bahwa anak istimewa itu bukan hanya yang punya keterbatasan ya, tetapi anak dengan cara berbeda untuk bisa berkembang. Jadi ketika diberikan kesempatan, dukungan dan ruang yang tepat, anak istimewa mampu melampaui batas yang selama ini tanpa kita sadari dan tanpa ada perkiraan dari kita, begitu pendengar. Jadi pendengar, di penghujung sesi ruang disabilitas dan inklusi ini pendengar, dengan tema anak istimewa potensi tanpa batas ini, bahwa berbagai informasi yang telah kita dapatkan, kita semakin memahami bahwa isu disabilitas itu bukan hanya sekedar persoalan keterbatasan semata, tetapi juga tentang kesempatan dan akses dan juga penerimaan kepada mereka, begitu. Masih adanya anak disabilitas yang belum bersekolah, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya tenaga pendidik inklusif, ini tentu menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama pendengar. Namun dibalik itu semua, harapan tetap terbuka lebar melalui kebijakan pemerintah, peran orang tua, sekolah, dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya inklusi. Karena sejatinya pendengar, anak istimewa itu bukanlah anak yang terbatas. Jadi mereka ini adalah anak dengan cara berbeda untuk menunjukkan kehebatan mereka, begitu. Jadi mari kita jadi bagian dari mereka, dan perubahan juga membuka ruang, memberi dukungan, dan juga menghadirkan lingkungan yang menerima tanpa syarat. Pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti nanti pendengar di dinamika olahraga, tentunya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
1: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
2: Jadi jaki bulan lebaran nanti, Nak.
1: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
2: Nah, kalau sempat pulang ke Nak, Mama rindu.
0: Kenapa, Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Tono?
4: Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih.

0: masih di babak kedua.
1: Deserve what they got second half.
0: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
2: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
0: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Laga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Most important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, sama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup South East Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalamannya.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggit, target kita asenggit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walitski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini 25 Juli 2026. Pendengar, kami akan lanjutkan di sesi Haba Getanyo tentunya di kesempatan siang hari ini. Nanti tepat pukul 12 kita juga akan dengar Haba Uronyo yang akan disampaikan oleh Bung Jonero Satria. Setelah ini nanti kita akan buka untuk teman-teman kita yang ingin bergabung. Kita buka di line telepon 0811 6889 697.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: Senter RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beringat terima dengan generasi berakhir tadban mandem cedara lentuan Mbah Uronyo yang mantang gedengo prosa RRI Melabuh di Pat Mantang berada. Perle kamu informasikan wate azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitar ji po 12 lewat 46 wate Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 45 menit. Wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 48 menit. Kemudian wilayah Nagan Raya, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 45 menit. Kemudian untuk wilayah Semelu, Kota Sinabang, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 40 menit. Atau wah pendengar po 12 tak dengar haba uronyo bersama Bung Jenero Satria. Langsung mantang tak buka kesempatan untuk pendengar ketanya yang ingin bergabung di line telepon 08 11 688 6 7. Silakan ke baca sebuah pantun. Kemudian tajuk kesempatan untuk pendengar tanya untuk memilih lagu-lagu Aceh lagenya ne. Kata sambung dengan pendengar yang awal chat. Nah Kak Ina di Langung. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Eno.
0: Puah apa Kak Ina? Sehat alhamdulillah. Gagar ke baju be. Tengah baju bu, baju bu.
1: So.
0: Kak Ina?
1: Pandailah baju bu.
0: Jadi apa?
1: Pandailah ba, cek lagenya ba kadang.
0: Kata seru ah.
1: Panah
0: oh. Kiban Kak Ina di Langung cuaca. Ino tu
1: Cuaca.
0: Ino tu
1: Tu lepi ke perasaan?
0: Tu lepi perasaan nah.
1: Ya,
0: pernah kita tu om entah. Ina lebih ni luar tu om.
1: Oh lebih. Kau nanti bangat.
0: Kau jadi kau nak kerja jumpa tuan tak boh.
1: Jadi
0: kerja leh tak tidur dok. Jadi apa?
1: Ya, ni
0: apa leh boh? Tadi dua leh
1: boh. Boh kopi ngambo gudung
0: dong. Jero.
1: Tadi kopi tak boh gula kancung.
0: Jero.
1: Tadi rata sagwa baru.
0: Jero.
1: Anak di puan di rumah kamu ongkong.
0: Hanya baru mantap. Jadi pantun nak ada dari.
1: Ayah bukan sekarang.
0: Hanya baru naput apa? Naput baris.
1: Iya iya.
0: Mantap kan. Ya memangnya lawannya punya ruja.
1: Anak bisa buat apa? Kasih anak gendongnya tinggal
0: kena. Tinggal kena.
1: Bukan. Ini kamu baru nolonya.
0: Oh kapas lah.
1: Tom pasah. Nasanya
0: ya.
1: Tapi
0: Reno,
1: Reno nak nyan tuku yang habanya ngontanya kami ngai.
0: Kak Nur. Kak Nur nah gedengo habanya
1: nah, kamu. Kak Nur dengo, nak dengo pegak kontak ba, nak
0: jalan tu satu ya tu ba orang Hindu. Ya, lun ge terima haba dari Bang Malik ya, Bang Malik.
1: Oh, nak Bang Malik. So ya hanya kan Bang Kelami.
0: Hana kan Bang
1: Malik. Buka nyentel Bang Nur kan Bang Fadil. Lu request nak kerja kat tempat cik odong lah kan. Bang Fadil di anjir si ibu gap. Dia lu request bak Bang Fadil. Pakai ku di bak ikan tempat cik odong dong. Tapi kan anak leh hok nak leh demam.
0: Demam mungkin eh.
1: Bukan pang naik angkat dia saya encat.
0: Kajit.
1: Nak lu bergerak request. Ni kan. Tu juga aku nak kalah reno. Bukan aku nak kalah reno. Cuti.
0: Cuti ya betul.
1: Kajit.
0: Kak Ina silakan.
1: Lagu
0: pun lagu.
1: Lagu.
0: Hana salam lah.
1: Lagu ni nama cakap dari Siti Nur.
0: Siti Nur.
1: Mita Sikin Cuko.
0: Mita Sikin Cuko.
1: Oh. Tahu tu pun lagu kan?
0: Sikin Cuko. Hana pun dah minta tu.
1: Baik. Lagu ni cukup kali nak kita.
0: Hana.
1: Oh, nak nyakit ke lagu ni?
0: Kita dah dengar.
1: Okay. Dalam untuk kita dengar.
0: Kajir. Kajir. Kajir.
1: Bergabung dengan orang
0: lain. Kau macam apa? Kajir, Kaina.
1: Kajir,
0: Kaina. Kajir. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak gaduh-gaduh tu, Kaina.

0: dengan Kak Ina yang di Langung ya, menyo cuaca menyatangin barat selatan ke Tuum Mbak Uronyo. Nanti kita dengar lagu dari Cici Nur, Siti Nur, Cici Nur, Cinta Sikin Cuku. Okey, kita terima lam di Likut Kak Ina kan yang lain. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berhabar Pak Doli.
1: Oh, apa aja landa. Ino Kak Mendung.
0: Di Nagan di tempat Pak Doli kan Mendung ini.
1: Ya, di Kota Jeram ni sudah ada mendung-mendung.
0: Oh, sebentar lagi mau hujan ni. Di Kota Jeram. Kemungkinan hujan eh?
1: Kemungkinan.
0: Kemungkinan ya, mudah-mudahan kiban, mudah-mudahan hujan puhan.
1: Inang kiban.
0: Nyo cuaca alhamdulillah. Ina mantang cerah, ina mantang terlihat suasana cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Kemungkinan bisa cet ente hujan eh, tema home cet kiban eh, karena bisa yeah. Mbak Uron tu tepuk tu malam eh. Pak Doli kiban jo pantun tabo Pak Doli.
1: Pantun kasih ya, kau bangun kasih ya.
0: Jelas lah.
1: Iya.
0: Lanjut aja.
1: Kukun
0: aja, bentar bohnya.
1: Kaju
0: nan.
1: Putih kula putih.
0: Jero.
1: Siapa berabi dari zaman lah.
0: Jero.
1: Yang hitam itu kan mengapa saya? Yang putih mengapa bapa?
0: Iya. Nyanyian kaim kedengar. Iya, alhamdulillah. Benda nyaman lah, betul.
1: Yeah.
0: Okey, Pak Doli pun nak lagu kemung tak putar?
1: Ya, lagu si penting dah lagunya. Aku putar. Si awak tak trip lagu.
0: Kapa lagu? Ha? Berah je?
1: Musibah betul.
0: Musibah betul. Okey, itu tak putar apa? Lagu je apa?
1: Musibah betul.
0: Kajut, Pak Doli. Makasih, Pak Doli.
1: Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke pendengar yang lain ke ternilai tiat eh, karena anda pun 12 tak putar haba uronyo le Bang Jonero anda alihnya tak sambung lem eh, di haba getanyo. Jadi tetap bak kamu be jauh-jauh bak frekuensi sekurang 7 MHz eh. Langsung mantang untuk ngangan yang lain yang bak uronyo yang tengah kerja, tak berharap mudah-mudahan pemenang pekerjaan yang dilaksanakan nah hasil yang lebih gat lagi nyana. Kemudian untuk yang tengah gecok masa liburan lagi nyana, pemenang yang direncanakan jad berjalan dengan gat. Jadi tetaplah bersama kamu di Sekurung 7 FM. Tak dengar langsung kehadiran Cici Nur dengan Cinta Sikin Cukup.

Ija taro sinalih padi, si Ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 ni ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Bang, kopi satu gelas, Bang.
1: Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda.
0: Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
2: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
0: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
2: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
0: Wah, wah, wah. Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak. Kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai yang bahagia cedera mutua berempatannya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan Jonero Satria Iba Uronyo Rosabdu 25 Juli 2026. Pemerintah Aceh Barat gepega gotong royong dengan jajaran aparatur sipil negara ASN di Pantai Ujung Kareng. Bupati Aceh Barat diwakili asisten pemerintahan Kesmen Aceh Sekda Kap Ruswaidi gepega gotong royong dengan jajaran yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tip uro Jumat sesuai dengan arahan Mendagri. Tip uro Minggu memang kadetapkan uro gotong royong dan ASN gaja untuk laksanakan gotong royong tip uro Jumat walaupun Bupati Sekda Hana di tempat tapi ASN tetap gotong royong. Kepegah Ruswaidi lokasi gotong royong tip Minggu dilakukan di tempat berbeda yang dipilih lokasi mantan le bruh yang liar di Beh Hana bak tempat ji terbukti namantang terdapat pada buah titik bruh liar di Temeng lek pihak Dinas DLHK bahawa na pada buah titik sampah liarnya tidak terpantau oleh petugas dan dinoka dipilih oleh DLK Aceh Barat dengan naik gotong royong yang rutin dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat di Uro Jumat. Berharap masyarakat turut aktif melaksanakan gotong royong untuk pilih lingkungan kedro. Harapan masyarakat CIT bersama pemerintah Aceh Barat seluruh jajaran ASN laksanakan gotong royong pegelih lingkungan dari bruh di lokasi-lokasi yang ka ditetapkan kepegah Ruswaidi. Pegah lom na kemungkinan uki gotong royong rutin dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Barat nyan berkolaborasi bersama dengan berbagai unsur elemen masyarakat. Rencananya kemungkinan akan dicoba sampaikan kepada pimpinan atau sebelum siga ajak komunitas bergabung dalam skala lebih raya dan di tempat yang lebih raya. Akses layanan keimigrasian makin tahu Kanwil Dirjen Imigrasi Aceh dan Pemerintah Aceh Selatan kepematangkan rencana untuk kantor imigrasi dan gepegah dalam rangka pelbagai pembentukan kantor imigrasi di Aceh Selatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jeneral Imigrasi Aceh Dato Juliadin Hidayawan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh Niki Afri Museli dengan jajaran melaksanakan audiensi dengan Bupati Aceh Selatan Haji Miriwan MS di Ola Pendopo Bupati. Audiensinya menjadi langkah strategis untuk bertegas sinergi antara Direktorat Jeneral Imigrasi dengan Pemerintah Aceh Selatan dalam mewujudkan pembentukan kantor imigrasi di Aceh Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian bak masyarakat bertegas fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah Aceh Selatan. Dalam pertemuannya, kedua belah pihak membahas jumlah poin penting sebagai tindak lanjut rencana pegat kantor imigrasi di Kabupaten Aceh Selatan. Pembahasan meliputi kesiapan dukungan pemerintah daerah, kesediakan lahan, sarana pendukung, tahapan administrasi yang perlu dipenuhi hingga langkah-langkah koordinasi lintas instansinya. Proses pembentukan kantor jut berjalan sesuai ketentuan dan target yang ka ditetapkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jeneral Imigrasi Aceh Dato Juliadin gepegah bahawa pembentukan kantor imigrasi Aceh Selatan merupakan upaya pemerintah untuk putau pelayanan keimigrasian bak seluruh masyarakat sekaligus pertiga kehadiran negara dalam juk pelayanan publik yang bagah mudah dan profesional kepada masyarakat. Terwujud kantor imigrasi Aceh Selatan perlu dukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan khususi pemerintah dan Aceh Selatan sinergi yang gerd menjadi kunci supaya pembentukan kantor berjalan optimal dan gejuk manfaat nyata bagi masyarakat. Sementaranya Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan kesambut gerd pembentukan kantor imigrasi di wilayah Gotnyan. Keberan kantornya gepegah gejuk kemudahan akses layanan keimigrasian bagi masyarakat Aceh Selatan dan wilayah sekitar tanpa harus ketempuh perjalanan ke Melabuh sekaligus mendukung peningkatan investasi, pariwisata dan pembangunan daerah. Sementara Jino mantang berurusan dengan pelayanan di kantor imigrasi Melabuh maka diperlai kantor di Aceh Selatan. Dahamnya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan disambut dengan baik rencana pembentukan kantor imigrasi di daerah Aceh Selatan kerana kantor imigrasi akan juk kemudahan akses layanan keimigrasian bagi masyarakat, tingkatkan iklim investasi dan pariwisata serta pertiga fungsi penguasaan terhadap najis urung asing yang sering terjadi di Aceh Selatan.

0: Dino, maka siap bersinergi dan jujur dukungan sesuai kewenangan supaya prosesnya yuk segera terlaksana dengan bagah. Sidara mutuah, ono dilea baronyo kamu putra ubah sidara, lonjon dua rusatria mewakili kru bertugas atau termengenasih atau perhatian sidara insyaAllah menyemantan umur gejuk dari Tuhan merempak lom tanya sidara dalam berita bahasa Aceh lain nuate. Akikalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Rusatu, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Terima kasih beraya taat ban bandum cedara lontuan bak kesempatan uronyo bak edisi uro Sabtu tanggai 25 Juli 2026. Ban mantan tak dengar bano haba uronyo ngan Bung Jonero Satria yang kalu ge petruh informasi-informasi ke cedara lontuan ban bandum dan tak sambung lom haba getanyo di kesempatan uronyo. Cedara lontuan jid ge hubungi lun di 0819-688-6-7. Bunuh karena Kak Ina di Langung, kemudian na Pak Doli di Nagan Raya yang ke request lagu dari Cici Nur dengan Cinta Sikin Cuku, dilanjutkan lagu yang dipopulerkan Ari Rama, lagunya ke 17 tahun yang lalu ya Pak Doli ya, lagunya bertajuk atau berjudul Musibah Betung. Pendengar cedera lontuan Bandung, lon peingat lom untuk pendengar di pat manteng berada yang manteng bisa gedengar perusa RRI Melabu, untuk wilayah Ceberadaya yang bisa gedengar perusa di frekuensi 7,7 MHz. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, maksud kamu di Aceh Jaya yang na di Calang dapat cit gedengo perusa RRI Melabu di frekuensi kurang 6,7, dan pendengo yang na di Semelu atau di Kota Sinabang bisa gedengo perusa RRI Melabu di frekuensi FM kurang 2 MHz. Untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 46 minit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 45 minit. Wilayah Aceh Jaya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 48 minit. Untuk wilayah Nagan Raya, pukul 12 lewat 45 minit. Dan untuk wilayah Simelu, Kota Sinabang, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 45 minit. Kemudian ada lewat kancut informasi di lintas siang pendengar boleh belah waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar anjo silakan yang ingin bergabung di 0819-688-6-7 munyona informasi yang ingin gepetruh sampaikan ba ronyo kamu buka cut untuk ngangon ban mandum dan juga bek tuo gebaca panten ta bo. Kajutnya kata tersambung dengan pendengar yang lain, ada Nacik Dun di mari. Assalamualaikum Cik Dun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Cik Dun?
3: Alhamdulillah ni apa-apa tu. Mana pun baik katanya.
2: Munya anak Cik Dun hana gembira, hana ceria.
3: Akibat anak senang lain tu.
2: Okey, nyo tu di mari kan tu ah.
3: Oh, lu belum tu umak pun dah goblok kau nak buat.
2: Di Nagan mulai pegalai Pak Doli kakak menghujan dan begalanya kiban lagi nya ke cuaca tanya. Okey ya, Cik Dun. Nya keluarga sehat mandum ah Cik Dun eh.
3: Alhamdulillah lebih dapat ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan.
3: Ya, nanti akan cong.
2: Ya, nyampe kakek bulan nah. tanggal 25. Cik Dun baca le pantun tu apa?
3: Oh, pantun ya. Dia menyang ku jauh ke lah. Kalau menjuh tak boleh bentuk. Kau tak pek anak ku pantun.
2: Ilo-ilo kau batuk. Baca je pantun tak boleh.
3: pupentong nasihat, pupentong pula tempat ya.
2: Biasa menya urung-urung tuhanya, urung-urung cinya biasa pantun nasihat, pantun pengingat, ya kan? Anak-anak muda baru pantun yang lain-lain, nah.
3: Ya.
2: Baca juga boh.
3: Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ambangi. Dosa ditanya orang kan mutuah tanpa ilao.
2: Jeroh.
3: Ye galom turu lain katika.
2: Jeroh.
3: Dosa ditanya wahai pemuda tanpa engkai.
2: Jeroh.
3: Ye galom leher no lain kamu dah.
2: Ya, luar biasa. Memang menyorong cik dan menyoga rangkai kalimat pantunnya, ne?
3: Ya, ya, ini maklumi kau.
2: Nyan pantun pengingat, cik, ya?
3: Ya,
2: nasihat dan pengingat. Kaje, Cik Dun, pilih aja tabuh lagu.
3: Lagu, menurut setia mana orangnya, lagu mendengar Maimun.
2: Maimun, judul ji.
3: Judul ji, ui ke, Masa Ubilun, ha?
2: Masa Ubilun.
3: Ya, oh, dia awalnya okay. Lagunya
2: kaja, taputan di lagu jiwa kaja, terima kasih beri hatinya Cik Dun, ya. Salam dengan keluarga menu
3: ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih berita ban Bandung Cendara Luntuan pendengar di Pat Manteng berada. Kata apa siap mah lagu dari Maimun. Ji judulnya Tanda Mata, Cedona judulnya. Kalau lu riwang pilih-pilih minta-minta ternyata memang judulnya Tanda Mata. Kajit Cendara Luntuan ban Bandung yang lain yang kamu bergabung bacakan pantun taboh. Jit ge request lagu-lagu Aceh ba kesempatan uronyo. Di Euro Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Yo ka tanggal pedum. Tanggal 8 safar. Coba tak cek le ya.

Sudah cek cedera lentuan pendengar Mbak Uronyo tanggai 25 Juli tahun 2026 bertepatan Mbak tanggai Siplo Safar ya tahun 1448 Hijriah. Jadi kecedera lentuan ban mandu mantang nawate tegalamnyan lon peingat lom wate azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitar ji po 12 lewat 45.6 minit lagi nyan. Untuk wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat 45 menit. Kemudian wilayah Aceh Jaya po 12.48 menit. Wilayah Nagan Raja po 12.5 menit. Wilayah Semelu po 12 lewat 40 menit lagi nyata.

sampai tak dengar lagu yang kau di request. Jadi lehnya anda buka dalam kesempatan untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung, tak buka di line telefon 0811 688 6 7. Langsung mantang tak dengar kehadiran Maimun dengan Tanda Mata.

0: Hei, Bosman. Ni piuh je lah.
1: Jiu, Pak Kecik.
0: Ngadung putar-putar sampai ngenggari. Ni cik kupi kepi lah.
1: Jiu, Pak Kecik.
0: Encik buku bengku lah. Ha. Inang duduk, taulon. Hei, Doki. Minta mah kupi tempat tu.
1: Jiu, Pak Kecik.
0: Ha, dapat jumpa badai-badai lah. Nampak kecang-kecang ni, cik.
1: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh, Pak Kecik. Laginya, Pak Kecik. Di lona, kemung tanya Pak Rona. Kipan cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara anan Pak Kecik.
2: Oh, menyonya anu tanya ni Pak Ulun, nyo yang ulun tepu. Laginya, menyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi ketanya yang tinggal babinah laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung buat tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya dipedruh oleh LPP RRI.

masih berayat tan banca cedaralun ban mandum yang dengar-dengar prosa RRI Melabu bah kesempatan uronyo. Jadi kali kita dengar puno lagu dari Maimun ya. Apakah memangnya judul ji? mungkin anak sesuai ya judulnya, tapi mudah-mudahan galak lagu dari Maimun ya. Untuk pendengar yang ingin membacakan pantun bah uronyo, kamu buka di line telepon 0811 66 688 6 7.

Dengo di Pat Mantang berada. Setelah lintas siang, lintas melabuh siang, itu baru terlanjurkan Mbak Pro Dangdut. Dangdut adalah getanyo lagi nyana. Jadi untuk yang lain yang ingin gejo informasi pakiban kondisi keadaan dan di Pat Mantang saat yang berada, jid ke telepon kamu di 0819-688-6-7. Bacakan pantun saboh, tajuk kesempatan untuk pilihkan lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu Aceh, Mbak kesempatan Ronyo. Pendengar di edisi Ronyo Sabtu 25 Juli tahun 2026, Mbak Ronyo bertepatan di 10 Safar 1448 Hijriah. Menyelaginya tak putar sebuah lagu sambil tak dengar ataupun sambil tak preh dengan tanya yang lain yang ingin bergabung Mbak kesempatan Ronyo. Persembahan dari Liza Rahmi, pendengar, dengan lagu

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dara Lentuan Ban Bandung, terima kasih mantang kedengar perusahaan Rari Melabu di frekuensi sekurang 7 MHz. Bahkan kesempatan Nuronyo Ban Mantong Ban Tadengo benar lagu yang dipersembahkan oleh Liza Rahmi dengan lagu judul Ji Lontun Hati laginya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di 0811-688-6-7 mantang di program Haba Uronyo Haba Getanyo nya salah-salah tapi ya putar-putar. Silakan yang ingin bergabung ya, gejo informasi chat ke Tanya Ban Mandum di 0811-688-6-7. Kiban Haba Getanyo di Uronyo Bunuh karena ngantanya na Kak Ina di Langung, na Pak Doli di Nagan Raya dan na Cik Dun yang na di Marik.

Oh, Cedera Luntuan Mandum, belum ingat lom ke Cedera Luntuan Mandum untuk Wati Azan Zuhur wilayah Melabu dan sekitar Ji po 12 lewat 46 minit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat 47 minit 45 minit. Untuk wilayah Aceh Jaya Azan Zuhur berkumandang po 12 lewat 48 minit. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya Azan Zuhur berkumandang po 12 45 minit. Dan untuk wilayah Semelu dan sekitar Ji, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 40 minit. Nah, panggilan berita panggilan untuk dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan Cedaran Tuan Man Mandum ditujukan ke Cedara atau Saudara Deni Supriyadi bin Endos Gunawan yang lahir di Garut tanggal 20 sekurang Mei tahun 1978. Beragama Islam, pendidikan sarjana strata 1, pekerjaan Polri, yang beralamat Bak Dusun Guha Panton, Gampung Krung Bate, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Saatnya keberadaan saudara Deni Supriyadi tidak diketahui dan alamat keberadaan Ji sebagai tergugat dan diminta kepada saudara Deni Supriyadi bin Endos Gunawan dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapak Tuan Jalan T. Ben Mahmud Air Berudang Tapak Tuan pada uro Rabu tanggal 18 November tahun 2026 po sekurang bengoh lagenya atau po sekurang wate Indonesia Barat. Demikian berita panggilannya ditujukan kepada saudara Deni Supriyadi bin Endos Gunawan untuk bisa hadir bak persidangan di Mahkamah Syariah pada uro Rabu tanggal 18 November tahun 2026 posisi kurung bunga. Terima kasih ke Cedera Luntuan Ban Bandung bak kesempatan uronyo tak hadirkan lagu-lagu Aceh jelang azan zuhur berkumandang wilayah Melabu dan sekitar Ji po 12 lewat 46 minit. Kemudian Bektuo Atu Bak Lintas Melabu Siang po leblah waktu Indonesia Barat. Langsung mandang tak hadirkan kalinya persembahan dari Nazila Fona dengan Mahasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Saatnya berkumandang azan zuhur, wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan.
1: Masih tertib lagi. Nah, begitu air pasang, lunai semua saluran, airnya nggak bisa mengalir ke laut.
2: Itu untuk menemukan

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Dayah Ruhul Qurani Melabuh terus memperluas jejaring pendidikan Islam hingga ke tingkat internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman. Daya ini membuka peluang bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis Al-Qur'ani. Berikut laporan selengkapnya.
1: Al-Qur'ani Melabuh menggelar sosialisasi Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding di bidang pendidikan yang diberlangsungkan di Aula Dayah Ruhul Qurani Aceh Barat. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Majelis Amanah Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman, Al-Syeikh Al-Habib Abdul Raib Al-Atos, yang memaparkan sistem pendidikan, peluang studi, serta penguatan jaringan pendidikan Islam internasional. Pendiri Dayah Ruhul Qurani Melabuh, Dr. Andes Haji Tekualidinsyah menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membuka kesempatan bagi para santri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri. Sementara itu, pimpinan Dayah Ruhul Qurani Ustadz Haji Kamil mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan kualitas pendidikan Dayah Ruhul Qurani yang kini telah memiliki madrasah aliyah dan madrasah tasnawiyah dengan status akreditasi A. Acara ini turut dihadirkan oleh Dewan Guru, para santri, dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Melalui kerjasama Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman, Dayah Ruhul Qurani berharap dapat memperkuat jaringan pendidikan Islam internasional, sekaligus mencetak generasi Aceh yang unggul, berdaya saing global yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Reporter RRI Melabuh, Dimas Suhadi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang pada Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan pelabuhan, ujung mercusuar hingga kawasan kuburan massal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan kuburan massal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi,

0: partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikutsertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh Tama Mauli Izar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi tegaskan agar masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai dan laut sebab hal tersebut bisa mencemarkan air. Berikut laporan selengkapnya.
3: Upaya melakukan penanganan sampah di berbagai titik, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan agar seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut maupun ke sungai, sebab komitmen pemerintah daerah terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan bencana akibat tumpukan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai dan laut, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat menyebabkan banjir, penangkalan sungai hingga mengganggu kesehatan masyarakat. Sebab menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, dan lingkungan bersih maka kesehatan masyarakat juga akan lebih terjamin.
4: Buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke saluran. Kemudian jangan buang sampah ke sungai. Dan buang sampah ke sungai, buang sampah pinggir laut, inilah akibatnya. Ini sudah tidak kali kita masih persis. Begitu air pasang, mengenai semua saluran, airnya nggak bisa mengalir ke laut. Karena sama tingginya. Mengapa? Karena di bawahnya sampah semua, puluhan tahun. Jadi kesadaran ini yang harus diini masyarakat. Jangan nanti ada banjir dan silahkan dipanggil. Kita bersihkan di lampu putaran. Kalau yang bersihkan di lampu putaran, yang buang apa namanya? Jadi ini perlu kesadaran semua.
3: Juga mengajak agar seluruh aparatur kampung, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengedukasikan warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dimulai dari rumah tangga. Sebab pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program kebersihan lingkungan, gotong royong, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan adanya kepedulian dan kerjasama seluruh masyarakat, sehingga terwujudnya Kabupaten Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Juan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di -11 Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di -11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
6: Tujuannya itu untuk menemukan saya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi.
5: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Lintas Melabuh siang begitu, produksi RRI Melabuh edisi hari ini Sabtu di 25 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kita lanjut lagi di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: langsung saja saya buka di line telepon 0811-6889-697. Sudah ada pendengar kita di siang ini di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, kabar sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Kemana aja tadi? Ini tadi di Haba Getanyo nggak ada yang masuk ini.
1: Iya.
0: Iya. Tapi ada tadi ada Cedun ya. Kemudian tadi ada Pak Doli dan ada Ina ya di Langol. Kalau Ina memang langganan dia. Dia emang dengar radio terus ya kan.
1: Nah, nggak kemana-mana. Iya. Tadi adalah sebentar.
0: Gitu ya. Oke. Tadi Pak Doli bilang kalau di Nagan di daerah Jeram itu sudah mulai mendung. Apakah memang sudah hujan? Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Doli bisa nyambung lagi. Kemudian tadi kalau kita lihat suasana hari ini memang cukup panas sebenarnya di luar ya, Matengo ya.
1: Panas.
0: Panas
1: tapi
0: sekali.
1: Mendungnya ada nampak jauh.
0: Iya, mendungnya. Mungkin ya di Nagan kali ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Matengo kasihkan pantun untuk teman-teman kita.
1: Iya. Kapal berlabuh di air tenang.
0: Cakep.
1: Berangkatnya sebelum gelombang tinggi.
0: Cakep.
1: Walaupun jauh tetap ku kenang.
0: Cakep.
1: Karena cinta melekat di hati.
0: Karena cinta sudah melekat di hati itu nggak bisa ngomong lagi tuh kalau udah melekat ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Silakan nih Matengo lagunya.
1: Lagunya ada Jangan Tinggalkan Aku.
0: Dari
1: siapa tuh?
0: Jangan Tinggalkan Aku ya. Jangan tinggal itu ya lagunya ya.
1: Imam
0: Imamnya. Oke, baik. Nanti kita putar lagunya. Makasih banyak nih.
1: Ya, makasih Reno, udah tahu enggak ini?
0: Iya, saya dapat kabar dari ini, dari Bang Malik. Jadi pas dengar kabar dari Bang Malik saya kaget juga karena kemarin kan sempat dirawat di rumah sakit. Terus katanya dia nggak pulang lagi ke Suaribe tapi di rumahnya Bang Malik di Lorong Kuini, informasi begitu. Jadi pas dapat kabar Bang Malik kasih tahu bahwa sudah dipanggil Allah begitu. Ya kita juga turut berduka cita ya pendengar kita yang selalu aktif ada Kak Nur di Suaribe ya, asal dari Simelu ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima begitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Amin.
1: Dikomunikan juga ke Tuela. Oh, saya tahu dari saudaranya atau ada saudara di sini kan.
0: Oh begitu, di Wela ya. Di Wela mana nih informasinya Mbak Tengok?
1: Dikebumikan ke sana, kebumikan saja mungkin. Wela Induk kalau nggak salah.
0: Mungkin Wela Induk ya. Mudah-mudahan lah.
1: Di Suaribe lagi kan. Mungkin di rumahnya kalau ada yang mau
0: melayat ya di Suaribe ya
1: mungkin
0: ya tahu. Saya coba tanya lagi nanti sama Pak Bang Malik di mana acaranya dilaksanakan begitu ya.
1: Iya, makasih Reno.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Tengo di sama tiga udah ngingatin kita lagi. Saya hampir lupa juga tadi sempat juga disinggung ya sama Kak Ina. Ya mudah-mudahan Kak Nur yang di Suaribe yang khas suaranya kita tahu ya, selalu ceria beliau gitu ya, selalu ikut dan aktif interaktif juga bersama kita di semua program acara begitu. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran ya dalam menerima cobaan ini. Amin. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Matengo. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bang Noko. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Ina dia selalu dia.
2: Iya, selalu.
0: Kak Ina.
2: Semeza kok enggak, Bang Noko?
0: Kenapa?
2: Semeza. Masuk, tapi nanti akhirnya udah.
0: Oh iya, karena memang kalau gak diburu terus
2: Rabu gitu.
0: Nanti saya bilangin deh
2: sama Meza ya.
0: Saya bilang
2: juga sama Reno ya.
0: Iya, payah nih ngomong sama Kak Ina. Disambar terus. Baik, silakan Kak Ina kasih pantunnya.
2: Ya, pantunnya singkat dan padat ya.
0: Singkat dan padat. Oke, okay, ya. Silakan.
2: Buah duku, buah langsat.
0: Cakep.
2: Hatiku rindu selalu teringat.
0: Cakep. Balik lagi nih dua bait. Ya udah gak apa-apa lah. Silakan nih lagunya.
2: Lagunya selalu ya ini ya apa ya asik semua padahal kan bukan judulnya itu kalau ada boleh kan ada kan.
0: Apa tuh judulnya apa penyanyinya siapa?
2: Judulnya.
0: Pelan-pelan aja.
2: Iya pelan-pelan aja ya. Iya apa ya?
0: Apa ya?
2: Rendo kan kita tahu kali.
0: Kenapa? Saya pilih tuh, kayaknya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Yang mana?
0: Yang kalau nanti,
2: Rendo tahu yang mana?
0: Nanti lah saya pilih lagunya. Rahasia lah.
2: Dia tahu saya besok requestnya, gitu lah siap apa, ya, namanya
0: dulu.
2: Siapa.
0: Jadi gitu cari kan? Dulu lah.
2: Oh, cari dulu lah. Yang udah pandai balik-balikin ya. Sama ke orang di mana kan nggak tahu nanti.
0: Iya, sekarang Kak Ina maunya diputarin lagu apa? Ayo.
2: Nah, bernyanyi dulu. Ya, ya kalau saya nyanyinya Ije Krisnawati kalau
0: apa judul nanti? Ice ya.
2: Ah, apa judul nanti?
0: Ice Krisnawati ya. Sebentar kita telusuri dulu dari Ice Krisnawatinya judulnya apa, gitu ya?
2: Iya.
0: Karena lagu Ice Krisnawati ini memang lagu-lagu aja enak-enak juga, gitu ya. Ada juga dari Ica Krisnawati judulnya Karma, Takdir.
2: Ya,
0: ada juga Aduh Duh Engkang gitu ya.
2: Oh iya itu boleh itu aja.
0: Dengkang.
2: Kalau itu mas, nah itulah yang saya cari judulnya enggak ngerti.
0: Oh, kok enggak bilang tadi.
2: Iya. Saya udah lama lah.
0: Iya, tuh, iya.
2: Dengar lagi. Saya okay. Yang request.
0: Iya,
2: makanya
0: iya.
2: Enggak sama Reno itu aja ya.
0: Nah, nanti diputarin ya. Makasih ya, Ina,
2: iya,
0: Kak Ina.
2: Iya, buat Reno, selamat tugas. Ya, selalu kalau pulang
0: ya. Amin, makasih dinoin terus ya.
2: Ya, ayo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

Ece Krisnawati ya, lagu yang diciptakan oleh Mukhtar B, judulnya Duh Engkang ya. Jadi teringat lagi nih masa-masa TVRI dulu nih ya. Lagu-lagu lawas gitu ya yang udah direquest sama Kak Ina yang ada di Langu. Kemudian tadi ada Matengo di Sama Tiga yang sudah merequest lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Jangan Tinggalkan Aku. Pendengar informasi waktu saat ini pukul 13.39 waktu Indonesia Barat, Anda masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini pendengar, hari ini bertepatan di 10 Safar 1448 Hijriah. Silakan teman-teman yang lain yang ada kesempatan, yang lagi dengar radio ya, yang lagi bertugas dan aktivitasnya juga di hari ini, di hari Sabtu, mengisi akhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai begitu. Silakan di 0811-6889-697. Silakan kasihkan pantun satu, kemudian kami kesempatan juga untuk Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut tentunya di edisi hari ini.

Tenggara, ada masih bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Tidak lupa untuk pendengar kita yang berada di luar kota Melabu, seperti Aceh Barat Daya di kabupaten tetangga kita. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semeru atau di kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Dangdut akan terus menemani Anda hingga pukul 15 nanti pendengar. Kemudian nanti ada Green Radio, dan juga kami hadirkan berbagai mata acara hingga tengah malam nanti. Silakan buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di 0811 6889 697.

Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nggak ada kesempatan nelpon pakai handphone, pakai pulsa gitu ya, coba aja nih pakai ini, pakai WA ya. Bisa juga nih di via WA di 0811-6889-697. Mana tahu ada kesempatan ya, ada waktu untuk bisa ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bisa Anda hubungi kami dengan nomor yang sama ya, di 0811-6889-697. Baik, atau kita dengarkan lagu dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi siapin pantunnya ya, kita dengarkan persembahan dari Cici Paramida, judulnya RT5 RW3. Ingat lagi nih masa-masa kenangan ya.

0: Dengar itu dia, Cici Paramida, RT 5, RW 3. Ya ingat lagi ya, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu dangdut begitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin lagi sibuk ya. Jadi hampir gak ada waktu juga dibuat masuk di Pro Dangdut. Ya ternyata ini ada Pak Suharjo nih, Nangan. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut ada lagi tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada kemana nih pendengar ya? Iya, biasa rame gitu ya.
1: Iya. Ya mungkin belum pulang sholat, ada yang pulang
0: dari apa. Oh iya, bisa jadi gitu ya. Apalagi jam hari-hari masih hari sekolah gitu ya. Iya. Kalau Pak Suharjo gimana kabar keluarga semuanya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Rino bagaimana, sama juga ya?
0: Sama, tetap sehat dan semangat ya.
1: Alhamdulillah begitu. Yang gak semangat ini kalau nyantainya nih amburadul terus kenapanya
0: nih. Iya banyak informasi nih. Ini nyantel pada
1: Mas Rino yang memegang kacau semuanya nih lah.
0: Pada rusak nih acara.
1: Nyantel rusak semuanya itu. Iya. Ada suara bencong, ada suara entah bagaimana lah.
0: Pak Suharjo gimana nih cuaca di tempat Pak Suharjo? Di Nagan.
1: Alhamdulillah siang ini gemblonteng lah pokoknya.
0: Gemblonteng ya. Tadi kata Pak Duli ada wilayah yang mau hujan juga, mau gerimis gitu kan, atau
1: ya,
0: mendung.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ternyata memang udah terlihat tercerah semua ya di sana ya.
1: Iya.
0: Oh begitu, alhamdulillah. Baik, Pak Suharjo silakan kasihkan pantun buat kita.
1: Oh ya. Jinang-jinang burung merpati kalau dipegang tetap berlari. Jinang-jinang burung suami kalau dipegang tetap berdiri.
0: Aduh. Apaan tuh? Ini lain ya. Ternyata memang kalau Pak Suharjo bacain pantun itu dengan ada iramanya gitu ya. Ini luar biasa. Coba yang lain nih baca pakai irama ya, teman-teman yang lain. Ternyata bisa meniru Pak Suharjo. Baik. Pak Suharjo udah sepakat nih mau dengar lagu apa? Lagu dangdut ya.
1: Dangdut ya, Buah Ketimun lah.
0: Buah Ketimun.
1: Ya biar semangat sedikit.
0: Biar semangat ya. Oke, ingat lagi masa-masa nyantel.
1: Kalau nyantel
0: sama
1: Amburadul ya, sini nanti di dangdut anak sedikit lah gitu.
0: Iya, oke. Baik, nanti kita puterin lagunya Buah Ketimun. Makasih banyak Pak Suharjo. Salam buat keluarga.
1: Ya, sama-sama. Semoga Mas Reno sekeluarga sehat. Alhamdulillah mudah rezeki desa dari badan semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, begitu lebih kurang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar ada Pak Suarjo ya yang udah masuk ya. Ternyata memang pendengar kita udah mulai banyak nih yang nelpon ya. Tapi sayang juga nih waktunya cuma sedikit lagi nih. Tapi nanti gak usah gusar ya, nanti ada teman-teman yang lain yang akan menemani Anda untuk Pro Dangdut berikutnya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat gitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon terakhir nih ya, di penghujung nih sudah ada yang nih. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, iya. Panas ya Pak Ci ya?
1: Redang. Ini panasnya tinggi nih. 35 derajat nih.
0: Waduh, panas tinggi. Baik, biar agak sedikit dingin nih, kasih pantun. Oke.
1: Pantunnya. Pisang emas masak di pohon.
0: Cakep.
1: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada utang piutang, sanggup kita bayar. Tapi kalau utang budi, dibawa sampai mati.
0: Waduh, ini lagi nih pantun pengingat nih ya. Jadi kalau ada utang dibayar ya, kalau ada budi diingat gitu ya. Oke, baik, makasih Pak Ci. Silakan lagunya Pak Ci.
1: Lagunya Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya ya.
1: Karena hari tengah nih.
0: Dari siapa tuh Tak Berdaya?
1: Bagi Z boleh, apa aja boleh.
0: Apa aja boleh ya. Oke, bagi Z ya. Oke, baik, makasih banyak Pak Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ci. Pendengar Pak Ci Odon di kabel menjadi penelpon terakhir. Saya harus pulang juga nih ya kan. Jadi nanti ditemanin sama penyiar yang lain. Jadi jangan gusar ya, karena memang Pro Dangdut masih terus menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan. Ada Matengo, ada Kaina, ada Pak Suarjo, ada Pak Ci Odon di kabel bersama Tein. Sehat keduanya, keluarga dan semuanya, teman-teman yang lagi nikmatin akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya, dan pastikan apapun kegiatan Anda berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, iron pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa do jal aljana. Oppa donaji ma, eun? Nae isungan oppa-rang katsi hago sippo. Nan oppa neumu sarang-hae. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, orenjeokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajongo-ya, jajongo-ya, jajongo. Orenjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: 不应耶。
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
5: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pun. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97 Mega bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini nantinya kita akan menghadirkan program musik dan informasi. Dan juga kita akan sedikit membahas terkait dengan topik bagaimana kita nantinya akan bisa menjaga lingkungan di wilayah Provinsi Aceh. Karena baru-baru ini marak ya. Kemarin juga Gubernur Aceh baru mengeluarkan statement terkait dengan akan menertibkan tambang ilegal yang ada di Provinsi Aceh. Dan juga pihak Forkopimda Aceh juga telah sepakat akan menghentikan distribusi BBM berjenis solar untuk ke tambang ilegal. Nah, ini nantinya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sikap pemerintah dan dampak apa yang diterima oleh para penerima pekerja tambang ilegal dan juga dampak lainnya untuk terhadap lingkungan. Kita akan bahas nantinya tepat pada pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nantinya setelah nantinya kita akan membahas terkait dengan topik Green Radio, kita juga akan membahas terkait beberapa opsi lain ataupun tema lain nantinya dalam menjaga lingkungan yang berada di Provinsi Aceh sendiri dengan topik yang sama tetap dalam program Green Radio. Dan tentunya kami dapat menginformasikan juga nantinya tepat pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Kumandang azan asar akan berkumandang pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sementara kumandang azan asar di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hei, Pak Osman. Ni piyuh hilaya.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sambil ngenggari. Nanti aku pergi pergi lah, ya.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nanti aku bengkul lah, ya. Ini orang duduk, tahu lon. Hei, Doki. Minta mak aku pergi tempat tu.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Haa, dapat jumpa badai-badai lah, ya. Nampak kacang-kacang ni, Cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan Ron, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kemung tanya Pak Ron, kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa, Pak Kecik. Oh, nak cara anan, Pak Kecik.
3: Oh, munyonya anu tanya ni bau lon, nyau yang lon tepu. Lagi nyawa, munyo tiba-tiba nak gempa, bagah-bagah ni tubit dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi ketanya yang tinggal babinya laut, berbagah-bagah ni pelung. Dan menyona ni dengar su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung. Bagi tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya, gepedruh oleh LPP RR.

0: Bang, kopi satu gelas, Bang.
1: Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda.
0: Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
2: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
0: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
2: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
0: Wah, wah, wah, Pak Hasan nih. Pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak. Kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, tentunya Fadil membawa ISO program ini agak sedikit lebih awal ya, dari yang Fadil sampaikan tadi awalnya. Ketika tadi Fadil sampaikan 15.30, tiba-tiba Ibu pengelola siaran Pro 1, Ibu Dharma, mengirimkan flyer kepada Fadil bahwa ini yang akan kita ulik-ulik dan kita bahas di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentang program Green Radio membangun budaya peduli lingkungan. Tadinya awalnya kita ingin membahas terkait dengan penertiban tambang ilegal di Provinsi Aceh, dan juga penghentian pendistribusian BBM berjenis solar ke adanya dugaan ya ke tambang ilegal. Nah, sebenarnya itu menarik, tapi tiba-tiba udah dikirim untuk tema membangun budaya peduli lingkungan. Tapi nggak apa-apa, mungkin nantinya kita untuk tambang ilegal kita simpan untuk minggu depan ya, seperti itu ya, karena memang menarik sih kalau dibahas ya, karena memang bisa kita bahas terkait dengan dampak lingkungan ya, sama dengan hal seperti ini, dengan namanya juga program Green Radio, kita menghijaukan bagaimana lingkungan kita untuk bisa tercegah dari bencana yang terjadi seperti beberapa waktu lalu. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, dengan tema membangun budaya peduli lingkungan, salah satunya lingkungan saat ini tentunya sedang menghadapi berbagai tantangan, seperti mulai dari sampah plastik, pencemaran sungai, hingga perubahan iklim. Nah, tentunya dengan beberapa tantangan tersebut, kesadaran masyarakat masih juga perlu ditingkatkan, karena banyak perilaku sehari-hari yang belum ramah lingkungan. Nah, ini memang kita harus perlu meningkatkan kewaspadaan, karena juga di pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri telah menerapkan kanun ya untuk menjaga bagaimana kebersihan di wilayah perkotaan, pedesaan. Nah, itu bagi yang buang sampah itu tentunya nantinya ada diberikan denda. Nah, seperti ini, hal-hal seperti ini perlu kita dukung, karena memang kita tidak tahu, paling kecil kita buang sampahnya ke sungai ataupun ke selokan. Ini juga bisa mengakibatkan hal-hal seperti meluapnya air ke rumah, dalam lingkungan, dan juga perumahan, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang butuh sosialisasi yang lebih ekstra dari pemerintah, pihak terkait kepada seluruh masyarakat, untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan berbahayanya bila buang sampah sembarangan. Tapi dalam tanda kutip, sebenarnya orang tahu bagaimana bahayanya buang sampah sembarangan, tapi kenapa terus dibiasakan? Nah, ini yang perlu, pola hidup ini yang perlu dirubah. Karena memang seperti Bapak Bupati Tarmizi sebutkan beberapa waktu lalu, ketika beliau juga menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu perlunya mengubah pola lama kehidupan masyarakat yang sengaja membuang sampah dengan secara sembarangan, itu dihilangkan. Bagaimana sekarang masyarakat bisa sadar akan bisa buang sampah pada tempatnya, walaupun ada beberapa tempat yang memang belum disediakan oleh pemerintah sendiri untuk buang tong sampahnya ya. Dan juga seperti kita ketahui, armada-armada sekarang, armada pengangkut sampah ya, sepertinya terlihat lebih aktif. Namun mungkin bila Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat mendengarkan siaran ini, ada juga penyampaian pesan dari masyarakat kepada kami bahwa bila dibolehkan, bila diizinkan, armada pengangkut sampah itu tidak bergerak pada jam-jam padat, seperti pada pukul 8 setelah isya ataupun sebelum isya, setelah maghrib, seperti itu. Karena memang dilintasi Singamangaraja, bahkan Fadil pun sempat melihat dan mendapatkan bagaimana mereka sedang mengangkut sampah, dan juga ini mengakibatkan kemacetan, karena memang selain armada yang mengangkut sampah, kebetulan di depannya juga terdapat salah satu warung rumah makan, seperti itu ya. Ini yang dengan badan jalan yang begitu sempit, ditambah lagi dengan volume kendaraan yang begitu padat, ini kan bisa menyebabkan kemacetan. Kita juga ingin bagaimana sebenarnya ini
menjadi problematika dari DLH sendiri. Kita akan melihat bagaimana sikap tegas dan antisipasi yang dilakukan oleh Bapak di bawah kepemimpinan Bapak Kurdi selaku Kadis DLH Aceh Barat hingga saat ini, karena memang banyak perubahan yang dilakukan oleh beliau terkait dengan penertiban sampah, pengelolaan, penataan perkotaan, baik itu dengan lingkungan dan hal lainnya. Ini cukup luar biasa signifikan yang dilakukan oleh beliau. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan salah satunya perusahaan yang ada di Aceh Barat. Tentunya kita dapat informasi juga bahwa PT Mifa Bersaudara kemarin mensupport pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebesar 5,5 miliar untuk dukungan Adipura. Adipura itu yaitu menjaga lingkungan dari terbebas sampah, ya. Ya seperti itu konotasinya. Nah, kita juga berharap perusahaan-perusahaan lain ini juga bisa mengikuti peran jejak dari PT Mifa Bersaudara sendiri. Ini bukan membranding, tapi ini adalah kegiatan positif yang memang harus dilakukan oleh perusahaan untuk cinta akan Aceh Barat. Karena memang apabila hanya satu perusahaan yang terus melakukan kebaikan-kebaikan dan juga untuk bisa mendukung pemerintah, mungkin tidak akan mampu. Nah, bila berkolaborasi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, baik itu batu bara, baik itu pertambangan emas, dan hal-hal perusahaan lainnya yang memang ada di Aceh Barat sendiri, berkolaborasi untuk bisa memberikan sedikit CSR-nya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk bagaimana pemerintah bisa mengelola dana tersebut untuk membangun Aceh Barat lebih baik ke depannya. Nah, seperti itu, ya. Makanya dari itu kita harus bisa membangun budaya peduli lingkungan menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar program sesaat, tapi kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Tarmizi beberapa waktu yang lalu ketika menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, ini yang harus dirubah, kata Pak Bupati, karena memang ketika kita terus melakukan sosialisasi tanpa masyarakat itu mengubah pola kebiasaan hidup mereka, salah satunya dengan membuang sampah dengan secara sembarangan, ini yang sulit untuk dihilangkan. Karena memang butuh kesadaran ketika kita ingin membuang sampah, oh saya tidak boleh buang sampah di aliran sungai ataupun di selokan, oh saya harus mencari kontainer sampah yang telah disediakan, minimal ada tong sampah yang telah disediakan oleh DLH sendiri yang bekerja sama dengan pihak perusahaan pertambangan batubara. Nah, cari tong sampah tersebut ataupun letak paling minimal diletakkan di depan rumah, karena memang armada-armada yang disiapkan oleh DLH sendiri ini sudah menjangkau di seluruh pelosok di wilayah perkotaan Aceh Barat. Kalau mungkin saya sebutkan di seluruh Aceh Barat, mungkin tidak mungkin, ya, karena ini akan tentunya ini pasti di wilayah Kota Melabu sendiri. Nah, itu sudah pasti nantinya di lorong-lorong gang kecil itu ada mungkin becak motor yang masuk, bagi lorong yang ukuran sedang mungkin ada L300 yang memang sudah disiapkan oleh DLH sendiri untuk bisa mengangkut sampah. Nah, mungkin untuk wilayah komplek perumahan dan juga di wilayah perkotaan itu akan dijemput langsung oleh truk-truk pengangkut sampah ataupun armada-armada pengangkut sampah yang telah disiagakan oleh DLH Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah, kenapa budaya menjaga lingkungan itu penting? Nah, mungkin sebelum kita masuk mengapa budaya menjaga lingkungan itu penting, kita akan menjabari dulu budaya peduli lingkungan. Nah, seperti yang biasa kita ketahui, budaya peduli lingkungan ini adalah sikap perilaku yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga kelestarian alam. Ini bukan hanya soal kebersihan, akan tetapi juga menyangkut pola hidup berkelanjutan. Nah, pendidikan lingkungan juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan sejak dini. Nah, itulah hal-hal kecil untuk bisa kita membentuk ataupun menyadari bagaimana dan arti dari budaya peduli lingkungan sendiri. Nah, mengapa itu penting? Nah, balik lagi, mengapa itu penting? Seperti Fadil sampaikan tadi, karena itu penting. Salah satunya mencegah bencana. Bencana itu ada banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan. Nah, juga ketika kita ini dianggap penting dengan menjaga lingkungan, salah satunya kita juga bisa menjaga kesehatan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Orang yang tinggal itu berada berdekatan dengan kita, salah satunya para tetangga, ya, kiri kanan seperti itu. Bila tinggal di komplek perumahan, ya pastilah semua
wilayah perumahan itu mempunyai tetangga satu dan dua, bisa dikatakan itu agak berjarak ya, seperti itu ya. Dan juga menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi masa yang akan datang. Siapa itu generasi yang generasi masa akan datang? Salah satunya anak cucu kita. Ketika kita bisa menjaga lingkungan, mereka juga akan bisa hidup tentram, terbebas dari bencana banjir dan hal lainnya. Bahkan pengelolaan lingkungan yang baik bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, misalkan dari daur ulang sampah. Nah, ini yang menarik, karena memang di Melaboh saya baru tahu itu ada dua komunitas yang memang sekarang sedang mengelola bagaimana sampah itu bisa menjadi ekonomi. Salah satunya adalah GPL, itu adalah binaan dari PT Mipa Bersaudara, dan satu lagi Recycle, Dolah Recycle ya. Dolah Recycle itu juga sedang mengelola daur ulang sampah yang bisa meningkatkan taraf ekonomi, dan juga sampah-sampah ini dibuat menjadi apa ya, buah tangan dan hal lainnya. Ini menarik karena memang sampah ini bukan hanya sekedar hanya dibuang, tapi bisa digunakan untuk manfaat kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya untuk kita butuh membangun budaya peduli lingkungan, kita harus mempunyai strategi. Salah satunya seperti edukasi dan penyadaran. Seperti saat ini, kita adalah kampanye melalui radio, media sosial, dan juga kegiatan masyarakat. Dengan adanya edukasi, akan bisa terbukti efektif. Efektifnya bisa disebut dengan 70-80%. Kalau 100% mungkin ya itu keajaibannya. Karena kita harus meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku. Nah, seperti yang kita katakan tadi, perubahan perilaku ini yang sangat penting. Bila masyarakat itu sadar akan tidak membuang sampah dengan sembarangan, ini cukup luar biasa aja berat lo. Bisa terbebas dengan sampah, penyakit, dan juga nyamuk malaria dan penyakit lainnya lah. Karena memang bagaimana kesadaran itu akan tumbuh pada diri kita sendiri. Meskipun kita ribuan kali dipaksa untuk harus merubah perilaku, kalau memang kita gak sadar gak bakalan terjadi seperti itu ya. Dan juga adanya peran komunitas dan gotong royong seperti kegiatan bersih lingkungan, penanaman pohon dan bank sampah. Nilai gotong royong juga memperkuat kepedulian bersama dalam masyarakat. Nah, kegiatan gotong royong ini sering dilakukan oleh pihak Gampong Kota Padang sendiri. Karena memang di bawah kepemimpinan Bapak Safrijal ataupun Ngojal nih, mereka setiap pekan itu pada hari Jumat melakukan gotong royong seluruh warga. Ini kan luar biasa ketika salah satu gampung bisa melakukan hal seperti ini. Nah, kita juga ingin bagaimana seluruh gampung yang ada di Aceh Barat ini menjadi bisa mencontoh bagaimana desa Kota Padang ini berkembang ya. Mereka bisa dijadikan sebagai contoh plan project untuk bisa kampung-kampung lain juga mengikuti. Karena memang kalau tidak ya bismillah pasti nantinya berakhir nauzubillah seperti itu ya. Karena memang harus berawal dari niat. Ketika niat kita ini bisa mampu mengelola bagaimana menjaga lingkungan, ini tentunya akan berdampak dan juga berefek bagi seluruh masyarakat yang ada. Nah, salah satunya tidak terlepas juga peran sekolah dan keluarga. Ketika pendidikan sejak dini membentuk kebiasaan baik, program seperti sekolah adiwiyata ataupun gerakan kebersihan tentunya sangat efektif. Dan terakhir adanya kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Dan juga di akhir penyampaian kita di kesempatan sore hari ini, budaya peduli lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Kembali lagi seperti tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu ya, yang harus di-tagline-kan hari ini untuk bisa kita menjaga lingkungan di wilayah Aceh Barat sendiri. Tentunya dengan perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi ASOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
2: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, tat pamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

itu influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Silu Nusantara yang tadi yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Pusat RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Informasi lainnya, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulo Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lau Sumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh berharap industri jasa keuangan dapat menghadirkan pelayanan profesional dan memperkuat perlindungan konsumen. Berikut laporan TV Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal berharap pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema membangun industri jasa keuangan yang profesional melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan prima di ruang serbaguna kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh dapat menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan tersebut diinisiasi

0: masyarakat. Frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari resiko kejahatan keuangan digital. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Selengkapnya disampaikan oleh Ari Binsar.
2: Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar bertempat di lapangan sepak bola Desa Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, festival ini menjadi ajang pelestarian permainan tradisional sekaligus media pembentukan karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kebersamaan, dan cinta budaya. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan, di antaranya lomba lari balok, engklek, tarik tambang, terompah panjang, egrang, hadang atau halang rintang, serta tarik situek. Selain menjadi ajang kompetisi, setiap permainan mengandung nilai edukatif yang melatih kekompakan, ketangkasan, disiplin, dan kerjasama antar peserta. Kegiatan festival dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar diwakili Asisten 3 Abdullah Esos. Pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya, atraksi drum band, serta defile peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar yang memadati lapangan kegiatan. Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Dikatakannya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, sekaligus mengajak anak-anak kembali mengenal permainan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan teknologi digital.
3: Ini bukan untuk salah satu kerjasama kami, ikhtiar bersama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh yang terlibat tentunya dalam upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, terkhusus pada generasi muda kita ke depan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita di dalam memajukan kebudayaan tentunya. Ini sesuai dengan amanat di undang-undang dan juga yang memang menjadi tugas rutinitas kita, bagaimana bersama-sama mendorong untuk upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Aceh.
2: Hal senada juga disampaikan Ketua 1 Portina Aceh Suherman yang menyebut kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak merupakan salah satu gerakan pelestarian olahraga tradisional hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dia berharap permainan tradisional tidak hanya dipertandingkan saat festival, tetapi menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya anak-anak.
4: Kita ingin melestarikan olahraga tradisional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menunjuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah, dan berikut-berikutnya nanti akan kita gilir di kabupaten-kabupaten lain. Oh, perkembangannya ini sudah mulai hampir punah, kita bilang punah belum, karena setiap 4 tahun sekali Pekan Kebudayaan Aceh juga kita melaksanakan olahraga tradisional ini. Tapi belum merakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan organisasi ini bisa kita sebarluaskan untuk...
2: Selain festival permainan tradisional, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Provinsi Aceh oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 KORMI Aceh yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, T. Banta Nujula, SPD. Dalam kesempatan tersebut, T. Banta Nujula menegaskan komitmen KORMI Aceh dalam mengembangkan olahraga tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, sehingga menjadi kebanggaan daerah serta diminati oleh generasi muda. Melalui kegiatan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap permainan tradisional tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival, tetapi terus hidup sebagai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain

0: memperkuat identitas budaya daerah, permainan tradisional juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter anak yang sehat, tangguh, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Lok Semawe, Aceh Utara. Pendengar DP3AP2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut laporan reporter Muhammad Sofian.
2: Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA.
3: Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi, itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa pernah dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke KAP. Jadi kita juga langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu.
2: Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Dari Lok Semawe, lintas 17 menuju Pantai Barat, Melabu. Saudara pendengar, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
4: Puskesmas Suaribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
5: Tujuannya itu untuk menemukan misalnya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi.
4: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang. Selengkapnya disampaikan Tata Maulizar.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan kuburan massal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja saja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikutsertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh Tama Maulu Izar melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Pendengar, realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day serta penghargaan Satker Terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengon Aceh Tengah menggelar Gayo Executive Day semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
9: Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran.
8: Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayu Eksekutif D, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Personel Polres Bener Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasat Lantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil polsek jajaran Polres Bener Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Lok Semawi dan PT Asabri Cabang Lok Semawi. Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.
11: Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bener Meriah, itu kita ambil perwakilan-perwakilan, ya kita ada nambah wawasan tentang pengetahuan terkait dengan keuangan syariah.
10: Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bener Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, pendengar Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Rapat mediasi Pemkot Subulus Salam berhasil membuka kembali akses jalan kebun warga Belukur Makmur yang sempat bersengketa dengan perusahaan. Selengkapnya disampaikan oleh Juprianto.
12: Pemerintah Kota Subulus Salam berhasil memfasilitasi rapat mediasi guna menyelesaikan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Desa Belukur Makmur, Kecamatan Runding, dengan pihak perkebunan Laisaga Group. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sedako Subulus Salam tersebut membuahkan sejumlah poin kesepakatan bersama. Rapat mediasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulus Salam Syahpudin. Sengketa itu bermula dari adanya klaim tumpang tindih lahan antara warga yang mengaku telah membuka serta menggarap lahan sejak tahun 2004. Warga mengeluhkan penutupan akses jalan menuju kebun mereka dan merasa tidak pernah menjual lahan tersebut. Guna meredam potensi konflik yang meluas, rapat mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis. Poin utama yang disepakati adalah pembukaan kembali akses jalan bagi masyarakat untuk melintasi areal perkebunan dan mengangkut hasil panen sawit dengan pengawasan perusahaan. Selain membuka jalan, Laisaga Group juga menyatakan komitmennya untuk melepaskan sebidang tanah milik warga seluas kurang lebih 5,3 hektar atau 3,4 hektar. Untuk memastikan batas dan luas lahan yang pasti, BPN dijadwalkan akan melakukan pengukuran ulang di lapangan paling lambat 10 hari sejak kesepakatan dibuat. Seluruh pihak yang terkait diwajibkan mendampingi proses pengukuran yang biayanya ditanggung secara bersama. Pemerintah Kota Subulus Salam berharap berita acara kesepakatan bersama tersebut menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga aktivitas perekonomian warga di Desa Belukur, Kecamatan Runding, dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan harmonis. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
13: Dan harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
14: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengajak masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan tanaman sagu. Sebab menurutnya, selain pokok sagu ini dapat diolah untuk berbagai bahan kuliner yang dapat mendongkrak ekonomi warga, juga batang-batang sagu itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti tempo dulu dan memperkuat ketahanan pangan seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Sapriadi Oyon, seusai melakukan penanaman pokok sagu di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melalui kegiatan Festival Sagu Singkil yang dipelopori oleh sejumlah pegiat budaya Aceh Singkil bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.
15: Saya alhamdulillah bersyukur ya dengan diadakan festival kita melihat apa yang dibuka pemerintah juga berarti kita memulai juga berkembang ini kenapa tahun 2008
14: Kemudian, tambah Sapriadi Oyon, kegiatan Festival Sagu Singkil tahun 2026 ini yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. bukan hanya sebagai upaya bersama untuk melestarikan warisan budaya, akan tetapi juga sekaligus untuk memperkuat sagu sebagai identitas daerah dan sumber penguatan ekonomi masyarakat serta ketahanan pangan. Di samping itu, Oyen juga menyebutkan pelestarian sagu Singkil melalui inovasi yang diolah menjadi berbagai kuliner juga tidak hanya menjadi warisan masa lalu, akan tetapi sagu-sagu itu bisa dijadikan sebagai komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Oyen juga menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor pangan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, sebelumnya salah seorang pegiat budaya Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan Festival Sagu Singkil, Wan Harlingga mengatakan, memilih sagu ditetapkan sebagai festival tahun ini. Selain dinilai Aceh Singkil yang dikenal memiliki kekayaan batang atau pohon sagu, tempo dulu yang dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional yang berbahan dari sagu, juga melalui kegiatan festival tersebut dapat diharapkan mengunggah masyarakat dan pemerintah agar terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pohon-pohon sagu untuk penopang ketahanan pangan di masa mendatang.
13: Ya, harapan kita bagaimana seperti anak-anak sekolah tadi yang sudah mendaung, mereka bisa berkaitan, mereka memahami, serta bisa ke depan mereka lah sebagai pewaris kebudayaan ini bisa melestarikan panganan dari berbahan sagu ini. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
14: Kemudian Wan Har juga berharap sejumlah kuliner Aceh Singkil yang berbahan dari sagu ini seperti kue lompong sagu, godek sagu, gedah sagu, dan celo sagu dapat ditetapkan menjadi kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Aceh Singkil oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui usulan-usulan yang dikemas dalam bentuk administratif oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, serta upaya untuk menjaga kuliner-kuliner yang berbahan dari sagu ini tetap terawat dan berkembang. Ia juga berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya di bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan dukungan baik moral maupun material kepada pelaku-pelaku UKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar, Korwil 17 Benda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Bandar Aceh sore ini

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti lintas berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, seperti biasanya kita ingin menyapa bagi para pendengar yang masih mendengarkan siaran kami. Tentunya kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas dan juga selamat berakhir pekan ya. Di akhir penghujung bulan Juli 2026 dan tentunya ada... berapa hari lagi ya menuju Agustus? 6 hari lagi, 6 atau 5 hari lagi kita akan menuju ke bulan Agustus dan juga untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Jazz Musik di kesempatan sore hari ini. Beragam lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimenggonasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Nah. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Mah. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Mah. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Sembari nantinya kita akan menunggu waktu kemandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, tentunya dengan hiburan Sang Dewi dari Leodra dan Andi Rianto. Dan setelah ini ada Risalah Hati dari Mulan Jamila. Dan setelah itu nantinya kita akan menunggu untuk kemandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya untuk azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Ini kenapa aku mendadak bingung ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
6: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
5: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan dari studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan nantinya setelah azan maghrib berkumandang, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan juga nantinya setelah azan kumandang maghrib berkumandang, Fadil berserta kru yang bertugas di lintas Depa 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nantinya ada rekan penyiar lain yang akan memandu acara ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: sinergitas. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus

0: Perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
1: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin pelindungan keamanan bagi tersangka.
2: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat

0: tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga ya, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tidak.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kosapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Jalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Beauty Online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh?
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kreang ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah

0: Pauling lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang sekali pastinya kita berjumpa kembali di malam minggu ini bersama Meza hingga menjelang tutup siaran nanti. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral yang dirilai di seluruh Pro status Indonesia gitu ya. Dan pastinya pendengar, lagu-lagu pop religi juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga menjelang kumandang azan Isya. Dan tentu saja rangkaian acara kita untuk malam hari ini juga tentu saja akan terus menemani Anda dengan program-program yang sudah tersusun rapi. Dan nantinya selepas kumandang azan Isya pada pukul 8 lewat 0 atau pukul 20 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan menghadirkan Sandiwara Radio pada pukul 20 ya lewat 10 waktu Indonesia Barat selepas kumandang azan Isya dengan judul Hujan Yang Membawa Pergi, diproduksi oleh RRI Ambon. Selanjutnya pendengar, nanti kita juga akan lanjutkan menemani Anda di program Ruang Rindu dan juga musik tradisional dan budaya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat serta jazz music hiburan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar rangkaian acara kita untuk malam hari ini. Meza ucapin selamat menikmati malam minggu untuk semuanya. Selamat mendengarkan kembali juga program 1 RRI Melabuh. Semoga lagu-lagu dan juga informasi-informasi serta program-program yang sudah Meza hadirkan tadi dapat menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran program A1 bersama Meza. Dan tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan program A1, nanti Meza akan hadirkan kembali program-program dan lagu-lagu selanjutnya. Berhubung kumandang azan Isya, untuk waktu melapor dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat Isya.

الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda suka cerita?
2: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
3: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
2: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
1: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
2: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
3: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Wasmi. Kenapa juga ya, Pak, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, Mama!
1: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Melabu, frekuensi 97 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi, Pro1.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah nak, rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.

itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yume Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai jumpa.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kita. Selepas tadi kita break mendengarkan kumandang azan Isya, dilanjutkan dengan drama radio untuk menemani malam Anda. Seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus lanjut menemani Anda hingga pukul 9 malam nanti atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, untuk kita mendengar, tetap terus bersama RRI Pro 1 karena Meza juga akan terus menghadirkan lagu-lagu pop ini untuk menemani Anda yang lagi menikmati waktu malam bersama keluarga atau juga yang lagi menikmati malam minggunya. Dan semoga apapun rencananya berjalan lancar, dan yang pastinya untuk Anda yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, oke? Tetap terus stay tune di RRI Program 1 Malabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Primengonasi.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: aperto o bene?
1: Cicci domani.
2: Cicci tu hai fatto?
1: Cicci in tu carpo gli anni. E ayam bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sanawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Dan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar gitu, untuk tahu-tahu informasi enggak bilang
6: gitu? Enggak.
7: YouTube kalau enggak bisa. Ya. Oh, kalau itu bisa, bisa ada?
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana aksesnya? Ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin. Iya, kalau misalnya perlu, kalau ya.
3: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
0: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
2: Jadi anak-anak di sini boleh
0: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak seperti yang diajarkan berhari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
8: Di sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, dan jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: 때 받아갔는데.
1: 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena ke warung depan 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah. Nah ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket, besok ke tempat lain juga terasa ah deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini lagu-lagu pop Indonesia juga sudah Meisa hadirkan untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam minggunya. Dan sebelum nantinya kita bergabung dan juga menemani Anda di program Ruang Rindu, gimana kalau kita hadirkan kembali satu informasi untuk Anda mengenai salah satu informasi ya, anak muda yang rajin membaca. Nah, salah satu informasi ini Meisa kutip juga dari rri.co.id. Kemudahan mengakses informasi melalui media sosial membawa tantangan baru bagi generasi muda pendengar. Nah, ternyata dibalik derasnya konten yang terus bermunculan setiap hari, masyarakat juga dituntut lebih cermat dalam memilah informasi agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum terbukti kebenarannya. Wakil Satu Raja Baca Kabupaten Aceh Barat yaitu Fadil Al Iqbal juga mengatakan rendahnya budaya membaca membuat sebagian anak muda cenderung menerima informasi begitu saja hanya karena sedang viral atau menjadi perbincangan di media sosial. Padahal tahu gak sih, informasi yang ramai dibicarakan belum tentu berasal dari sumber yang kredibel. Nah, bahkan menurutnya kebiasaan membaca berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis sehingga seseorang tidak mudah mengambil kesimpulan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu pastinya. Nah, ia juga pendengar mengajak generasi muda untuk membiasakan mencari sumber resmi sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Bahkan Fadil sendiri juga menyoroti fenomena bergesernya kebiasaan membaca di kalangan anak muda. Saat ini pun banyak orang mengaku gemar membaca, tetapi lebih sering menghabiskan waktu membaca komentar di media sosial atau mengikuti konten yang sedang viral dibandingkan membaca buku maupun referensi yang dapat menambah wawasannya. Nah, yang pasti, meski perkembangan teknologi menghadirkan kemudahan melalui buku digital ataupun e-book, Fadil juga menilai buku fisik masih memiliki keunggulan karena mampu membantu pembaca lebih fokus tentunya. Ia juga mengaku pendengar, notifikasi telepon genggam ini juga kerap menjadi gangguan yang membuat seseorang kehilangan konsentrasi saat membaca secara digital. Jadi untuk membangun kebiasaan membaca ini, Fadil sendiri juga menyarankan masyarakat tidak perlu memulai dengan target yang berat. Ia juga menyebut membaca selama 10 menit hingga 20 menit setiap harinya sudah cukup untuk membentuk kebiasaan. Bahkan dilakukan secara konsisten. Nah, selain itu pendengar, memilih buku sesuai minat ini juga dapat meningkatkan rasa penasaran sehingga aktivitas membaca terasa lebih menyenangkan. Nah, terakhir, Fadil juga mengajak generasi muda, terutama generasi muda Aceh Barat, untuk memulai membangun budaya membaca semenjak sekarang. Bahkan ia juga meyakini kebiasaan sederhana ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih kritis, bijak menyikapi informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kabar yang beredar di ruang digital. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Pro 1 Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini gak terasa ya. Udah menunjukkan pukul 21 malam aja. Saatnya program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu. Sudah hadir ya. Dan yang pasti untuk pendengar yang mau ikutan bergabung bersama Meza, langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Waduh, sudah kring-kring-kring dari tadi ya. Nah, sabar ya, yang melalui WhatsApp, sabar. Meza udah duluan angkat nih ya, melalui via telepon. Ternyata ada Mak Tengoh yang terangkat ya. Meza gak baca-baca namanya, ternyata Mak Tengoh. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Minggu, Mak Tengoh, apa kabar?

0: Nanti mejanya tidur sana kalau nggak ada yang kenal.
1: Ntar Meza kalau nggak ada penelpon, Meza tidur gitu ya kan. Mak Tengah mau
0: Iya.
1: request lagu apa untuk malam hari ini, Mak Tengah?
0: Lagunya satu nama tetap ya.
1: Asik, pokoknya lagu itu aja. Tapi namanya nggak disebut-sebut nih sama Meza. Satu nama
0: Apa?
1: tapi tetap di hati, tapi namanya nggak disebut-sebut, siapa namanya?
0: Nggak tahu siapa saja.
1: Banyak gitu ya. Ini yang bawanya siapa sih, Mak Tengah? Meza lupa.
0: Ini apa ya? Iya ya,
1: Iya,
0: iya.
1: ya, oke. Meza takut salah. Ntar kan kalau misalnya salah Meza puterin, ntar Mak Tengah kecewa gitu kan?
0: Mana ada
1: Oh, nggak
0: kecewa.
1: kecewa. Ya
0: Besok
1: udah.
0: minta
1: Iya,
0: lagi,
1: kalau
0: bukan begitu.
1: Iya benar. Bagus deh kalau Mak Tengah nggak kecewa ya. Kalau misalnya Mak Tengah kecewa, Meza sedih gitu kan? Mau salam-salamnya buat siapa, Mak Tengah?
0: Salamnya buat Bu Nini, buat Mirna, buat Ina, buat Kak Ida, buat Don Eka, buat Mbak Nanda ya,
1: Buat siapa?
0: pengen tidur Nanda, buat
1: Buat
0: Nanda
1: Nanda. Iya
0: juga.
1: benar, ada Nanda juga di Pro 2 ya. Iya.
0: Nanda juga sehat selalu,
1: Amin,
0: supaya.
1: harap alamin. Iya, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana ini? Aduh, ada Mirna, ada Eka. Misal angkat siapa ya? Soalnya Eka juga dari tadi udah miss call, miss call. Mirna sabar ya, antri dulu, oke? Okay? Karena kalau misalnya Meza angkat dua-dua ntar nggak mungkin dong kita ngobrol terus dua-dua gitu ya. Meza angkat Eka dulu, nanti Mirna sabaran, oke? Okay? Tapi standby terus di teleponnya gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Prodang ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang
1: Iya.
2: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Asik ya kan? Hampir Meza salah, berasa
2: hampir salah.
1: Berasa masih siang gitu ya kan? Padahal udah malam. Malam Minggu pula ya. Eka.
2: Itulah malam Minggu pula kenanya lagi.
1: Iya, Eka ngapain aja nih malam Minggunya?
2: Ya, istirahat aja nih, Kak.
1: Iya, lagi santai aja ya.
2: Iya.
1: Iya, mau request lagu apa untuk malam hari ini?
2: Lagunya My Heart Will Go On ya.
1: Asik, My Heart Will Go On. Oke. Okay.
2: Yes.
1: Bentar Meza cari ya.
2: Iya,
1: mau salam-salamnya buat siapa, Eka? Eka kenapa nggak pergi malam mingguan?
2: Lagi-lagi gak pas badan aja nih.
1: Ntar pacarnya marah loh gak diajak ya malam mingguan ya. Ya udah, mau lagunya udah ketemu, mau salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Mak Tengok, buat Kak Mirna, buat Kak Inalanmu, buat Bu Mia, buat Bang Amir, buat Bang Putra di Langsa,
1: Oke.
2: buat Bang Hai, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya, buat
1: Iya.
2: buat Kak Meja, selamat bertugas sampai dengan selesai.
1: Aduh,
2: Assalamualaikum.
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eka sudah ikutan bergabung bersama kita. Nah, saatnya kita angkat kembali penelpon selanjutnya yang udah dari tadi nggak sabaran pengen diangkat terus. Halo. Assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, mari lewat lagu.
1: Dia nggak mau kalah loh semangatnya sama Meza gitu ya.
3: Kak,
1: Ya.
3: Kakak kok pengen maunya siang aja, kok malam-malam kok pro dandut.
1: Iya, makanya hampir aja tadi kan keingat pro dandut gitu ya kan. Padahal ruang rindu, karena kebiasaan kayaknya berapa hari bawa pro dandut kali.
3: Iya, maklum lah, maklum ya kan.
1: Masih
3: Yang
1: suka lupa-lupa ya kan. Harus dong ya kan.
3: Iya,
1: Harus semangat 45 ya. Nggak boleh nggak semangat.
3: Kalau Bang Endi, kalau Bang Endi dia lain lagi.
1: Gimana?
3: Entah kayak mana lupa bila kita.
1: Pokoknya ada-ada aja ya penyiarnya ya.
3: Iya, dia siapa? Nanti lah, bisa-bisa lah.
1: Nggak bisa diingat lagi ya, saking ininya ya. Oke okay
3: Iya.
1: deh.
3: Yeah.

0: Nah, malam ini mau dengerin lagu apa, Mirna?
1: Hatiku begitu hampa.
0: Asik, katanya gak mau galau-galau lagi dia.
1: Tapi Mirna ambil dari TikTok, enak kayaknya dengernya lagunya itu.
0: Enak lagunya ya. Hatiku begitu hampa. Ini yang bawanya siapa, Mirna?
1: Arif.
0: Oh, Arif. Arif Putra ya?
1: Kurang tahu juga.
0: Oke, bentar. Ntar kalau misalnya salah, ntar kecewa lagi. Ya udah, nanti Meza bakal puterin lagunya ya.
1: Oke.
0: Iya, semoga pas nih. Oke, buat siapa salam-salamnya?
1: Untuk Mak Tengah, untuk Eka, untuk Pak C, untuk Bu Nia, untuk Bu Nining, untuk Kak Endang, untuk Kak Eda, untuk Ina, untuk Mak Ngo, sehat-sehat selalu ya. Untuk Bapak Putra, untuk semua-semua, untuk kakak sudah selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Mirna ya. Oke, cukup, jangan telepon lagi, stop dulu, oke? Kita mau puterin dulu lagu-lagu requestannya pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk itu pendengar, nanti Anda bisa ikutan bergabung kembali bersama Meza di program Ruang Rindu selepas lagu-lagu yang Anda requestin selesai Meza puterin, oke? Salah satu lagu requestannya Mak Tengoh, kita awali dengan satu nama tetap di hati juga bakal lanjut menemani Anda di suasana malam hari ini.

0: Baik, terima kasih. Lagu-lagunya udah Maisa puterin ya. Terima kasih untuk yang udah request tadi. Ada Celine Dion, terus juga terus ada Ari Putra, terus satu lagi tadi Mak Tengoh, ada siapa yang bawa lagunya, Maisa lupa deh ya. Soalnya lagu-lagu lama gitu ya kan. Dan yang pasti untuk Anda yang mau ikutan bergabung kembali, kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada Ina di Langgung. Ina kayaknya udah lama ya gak ikutan gabung bareng Maisa. Hari ini, malam ini kita bergabung lagi nih sama Ina. Halo, assalamualaikum, selamat malam Minggu Ina, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Maisa, Ruang Rindu juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Oke, terima kasih Ina udah ikutan gabung.
1: Terima kasih Maisa, kemana aja Maisa?
0: Jangan tanya Maisa kemana aja ya. Iya, Ina Maisa kemana aja?
1: Ke Maisa Gembok, Ina masuk. Maisa kok lupa, salah Maisa berarti kan. Nanti nunggu terus sampai habis satu kan?
0: Iya,
1: malah Selasa.
0: Oh iya.
1: Angkat dekat.
0: Iya.
1: Angkat teripa tinggal indah.
0: Iya, habis waktu lah.
1: Malam Rabu juga habis suara Maisa bilang.
0: Iya.
1: Terus Rabu belum sekarang ya. Terus nanti angkat dua dulu. Enggak angkat tiga habis suara juga lagi. Maisa suka jerit, dia suara habis.
0: Ya Allah, tolong Maisa ya. Oke, santai aja kayak di pantai gitu ya kan.
1: Iya, tapi pasti. Pro 2 siapa?
0: Pro 2 ada Bang Nanda tuh ya.
1: Oh, Bang Nanda. Muncul ke situ enggak? Biasa muncul ke Maisa.
0: Iya, enggak tahu dia kayaknya lagi.
1: Apa Maisa ke sana?
0: Mungkin bisa jadi.
1: Maisa nanti sana ya.
0: Iya, bisa jadi ya.
1: Lama nanti enggak dengar.
0: Iya, kayaknya bentar lagi ya. Iya, benar-benar. Kalau
1: daerah ada kan?
0: Iya, kalau Maisa lagu-lagu daerah, kalau Pro 2 baru request jam 10 ya?
1: Iya, Nanda.
0: Benar. Mana Nanda kan?
1: Nanda iya jam 10 tuh. Oh. Lama enggak dengar.
0: Oh, gitu. Ya udah nanti ikutan aja ya.
1: Iya.
0: Iya. Insyaallah ya. Kalau Maisa enggak ada kerjaan di sini, pasti Maisa bakal ngobrol-ngobrol juga di Pro 2. Biasanya kan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Suka nimbrung aja gitu ya kan?
1: Iya.
0: Ini Eka padahal tadi udah request miss call terus dari tadi ya.
1: Iya.
0: Eka sabar ya, mau request lagi Eka. Ya
1: tergelincir
0: dari tadi tergelincir dari gunung yang sangat tinggi ke produk dulu.
1: Itu lah, puncak kodok Maisa ya.
0: Iya benar, kok Ina tahu kodok aja ya Ina?
1: Pisang, ya? Pisang.
0: Iya Ina suka kali makan ya? Pisang kan. Ini buangnya licin. Sembarangan.
1: Itulah licin.
0: Keinjak lah Maisa.
1: Kambingnya lama tuh ya musim.
0: Iya, kenapa Ina
1: senang,
0: sedih?
1: Ya kan? Sedih juga, dia harus senang ya kan?
0: Iya, gak boleh sedih-sedih loh Ina. Ngapain sih Ina sedih-sedih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Jangan sedih-sedih ya kan? Iya.
0: Iya.
1: Besok Maisa masuk lagi gak?
0: Enggak dong. Enggak lah. Besok Maisa di Prodangdut ya? Siang ya?
1: Oh ya itulah, di Prodangdut kan?
0: Siang.
1: Pagi?
0: Siang lah.
1: Siang ya. Pagi siapa?
0: Pagi siapa ya? Bang Karno kayaknya.
1: Iya, kalau tadi pagi juga.
0: Iya, tadi pagi juga ya. Kita
1: juga Prodangdut kan. Ya udah lagunya tuh nanti waktunya habis ya.
0: Mau request lagu apa Ina?
1: Ina mau ke Nanda nanti nih kalau ya di 10 kan.
0: Oh iya boleh.
1: Iya.
0: Harus ganti-gantian dong ya kan?
1: Iya, ini apa namanya tuh? Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Waduh, emang dalam debu bisa suci ya?
1: Iya. Dari siapa ya lupa?
0: Suci dalam debu. Itu kalau nggak salah yang bawanya Iklim ya?
1: Oh iya betul.
0: Oke, benar ya?
1: Katanya tanya sama Maisa kan, kalau lupa ini tanya sama Maisa.
0: Oh gitu.
1: Sebelumnya kan udah tahu Maisa kan, Iklim. Ya, Suci dalam debu ya.
0: Benar, oke.
1: Ya dalam tuh ya.
0: Oke, langsung. Dalamnya
1: buat Eka, buat Pak Ciodon, buat Mama juga, Tein, Kak Buyung, David dan Kodo juga, Mak Tengah, buat Mirna. Buat Mumia, Bu Mimi, Kak Endang. Ya kalau Kak Nur udah berpulang kan.
0: Iya, benar.
1: Mudah-mudahan saja ini pada amalnya semua diterima oleh Allah ya.
0: Iya, amin.
1: Amin. Buat Meza, selamat malam, waktu gak sehat terlalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, oke.
1: Jangan terbijak bunyi kesiang ya, Meza.
0: Ya, ada yuk. Iya, amin. Mudah-mudahan ya enggak ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ina. Udah ikutan gabung bersama Meza. Tungguin aja lagunya, nanti bakal Meza puterin ya. Lanjut lagi, pendengar. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya yang udah bergabung bersama kita. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, iya. Ini ada Bang Odon ya. Yeah. Apa kabar Bang Odon untuk malam hari ini, Bang Odon?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya. Gak kemana-mana Bang Odon malam minggunya?
2: Jaga rumah.
0: Ngapain rumah dijaga gitu ya?
2: Ya, jangan lari.
0: Rumah kan gak lari, Bang.
2: Lari dong, ada orang jaga.
0: Ngapain dijaga? Jalan di tempat.
2: Jalan di tempat ya? Bukan
0: lari orang. Gitu ya. Oke, malam ini Bang Odon mau dengerin lagu apa, Bang Odon?
2: Bu Meza, ya. Lagu ini bisa Bu Meza.
0: Lagu apa itu?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Judulnya apa?
2: Black or White.
0: Black on White.
2: Black or White.
0: Black or White.
2: Ya.
0: Oke, bentar Meza cariin ya. Mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Suarjo, buat Pak Kasiman di Pancer, buat Kak Ida, buat Ina Langung, Mirna, Erna di DB1, Erna Lapang, buat Kak Nur, buat Kak Nur, sorry, buat Bu Mia di Swadaya, buat Kak Enang sekeluarga, buat Bu Nini, buat Pak Buyung, buat semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya, pokoknya yang kenal sama Bang Odon semuanya disalamin gitu ya.
2: Iya, buat Bu Meza selamat bertugas. Sehat selalu. Iya.
0: Amin.
2: Mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Tetap semangat Bu Meza ya.
0: Amin, pasti dong harus semangat terus ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu lagu dari Michael Jackson juga bakal Meza puterin sesaat lagi ya. So, untuk saat ini kita coba hadirkan kembali. Oh bukan ya, gak Meza puterin lagu dulu ya. Satu penelpon lagi ya, lupa. Ini kita angkat dulu. Penelpon selanjutnya ada Mama ini sepertinya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Salam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, udah lama nih gak dengar suara Mama. Apa kabar Mama untuk malam hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Iya,
3: sering tadi... dia panik, gak nyambung-nyambung.
0: Oh iya, kayaknya karena kebanyakan yang telepon gitu ya.
3: Iya mungkin.
0: Banyak sekali juga nih yang salam sama Mama nih.
3: Itulah.
0: Iya.
3: Gak dari... bisa dibalas. Nyambung.
0: Oh iya, mungkin pada saat Mama telepon ada orang lain yang telepon di ini apa namanya, di telepon biasa juga kayak gitu. Ini Mama telepon lewat WhatsApp kan. Telepon biasa juga nggak berhenti berhenti nih, walaupun Meza lagi ngobrol sekarang, tapi teleponnya hidup terus. Makanya mana tahu ya kalau pendengar lain lagi telepon, kenapa teleponnya tuh nggak nyambung nyambung? Padahal orang lain juga lagi telepon gitu. Iya kan Ma?
3: Iya.
0: Iya, makanya nggak. Makanya nggak nyambung nyambung gitu kan? Oke, okay. Mama malam ini mau dengerin lagu apa, Ma?
3: Lagunya judulnya Ku Lepasmu Dengan Ikhlas.
0: Asik, jangan ikhlas-ikhlas banget lah, Ma.
3: Iya, iya.
0: Iya. Ini yang bawanya siapa?
3: Siapa ya bawanya tuh?
0: Okay.
3: Judulnya tuh yang tahu.
0: Ku Lepasmu Dengan Ikhlas ya, oke. Okay. Meza bakal, ini ada Lesti, ada juga versi... Kulepasmu Dengan Ikhlas lagu dangdut, Mah?
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Ntar jangan sampai salah, Mah. Kulepas Dengan Ikhlas. Ini versi cover.
3: Iya, lagu yang IA itu.
0: Oh, yang cover darinya Reno, bukan ini. Revo Roman. Bener nggak?
3: Benar.
0: Oh, oke. Okay. Ntar jangan sampai salah, ntar Mama kecewa lagi, ya kan?
3: Enggak.
0: Iya, mudah-mudahan nggak ya, Ma, ya. Mudah-mudahan bener ya, ini ya lagunya ya. Ya. Oke, Mama mau salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Mak Tengoh ya, udah lama nih gak mau menyambung nih sama Maiza.
0: Iya, Mak Tengoh buat... juga tadi udah ikutan awal kali Mak Tengoh ikutannya. Yang pertama.
3: Iya. Iya. Buat Endang juga, pasangannya Effendi semua langgeng selamanya.
0: Iya.
3: Ya.
0: Iya.
3: Buatnya Kak Ida, buatnya Ibu Nini, semoga sehat selalu, panjang umur. Buatnya Maiza ya, istimewa ya.
0: Iya, terima kasih selalu. Mama, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin.
3: Aja ya Maiza,
0: iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mama udah ikutan bergabung bersama kita ya. Dan untuk itu pendengar, nanti Maiza bakal angkat kembali penelponnya karena Maiza udah koleksi 3 lagu requestannya pendengar di program Ruang Rindu. Jadi harus sabar. Yang mau ikutan lagi kayaknya Bang Putra dari Langsa juga udah kering-kering nih. Sabar dulu ya Bang Putra ya. Nanti ikutan lagi, Maiza puterin dulu lagu karena udah ada 3 koleksi lagu, takutnya nanti ya ketinggalan nih lagu-lagunya gak diputerin. Dan pendengarnya juga kasihan ya kan, dengerin ocehan Maiza terus. Oke deh pendengar, kita dengerin dulu Iklim with Suci Dalam Debu. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Luar biasa sekali lagu-lagunya sudah Maisa puterin. Semoga terhibur dan bisa menemani malam minggunya Anda, pendengar setia RRI Program Masat untuk malam hari ini. Dan tidak terasa pendengar, sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Artinya kita juga akan mengakhiri program Ruang Rindu. Tapi Maisa udah terangkat satu penelpon lagi. Penelpon terakhir di program Ruang Rindu untuk malam hari ini ada Kak Ida. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam minggu Kak Ida.
1: Iya.
0: Lagi ngapain aja Kak Ida?
1: Dengar Maisa.
0: Iya, dengar Maisa harus selalu harus dengar Maisa ya. Iya, harus gitu ya. Kalau misalnya 1 menit aja enggak dengar Pro 1, harus linglung gitu kan. Ya,
1: terbingung-bingung kayak
0: gitu. Iya, harus terbingung-bingung gitu ya. Ya,
1: daripada terbingung-bingung, lebih baik gabung sama RRI.
0: Iya, itu benar sekali Kak Ida ya. Iya. Iya. Kak Ida malam ini mau dengerin lagu apa Kak Ida? Apalagi Kak Ida penelpon terakhir loh Kak Ida.
1: Ya, lagunya Satu Cinta Sampai Mati.
0: Asik, Satu Cinta Sampai Mati. Enggak mau berganti ke lain hati gitu ya.
1: Iya, enggak mau. Satu Cinta Sampai Mati.
0: Sampai mati. Ya ampun, setia salam sekali Kak Ida nih. Ya. Iya. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Ratifah tadi. Semoga selalu.
0: Iya.
1: Buat Ina juga.
0: Uh-huh.
1: Ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama, ke Mama,
0: Sampai Maroke. Oke.
1: Doamin aja semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Amin. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya. Ya. Baik. Terima kasih ya, ya buatnya Kak Ida. Oke.
1: Okay. Ada makan lontong sama cuma.
0: Makan lontong.
1: Oh siang. Sorry.
0: Sama siapa?
1: Di Kete Buki sama cuma.
0: Ih nggak ada. Mesa nggak diajak.
1: Enggak.
0: Enggak. Kak Ida diajak.
1: Ada.
0: Ih kok nggak bungkus untuk Mesa?
1: Jualan di Batu Putih.
0: Oh, Kak Ida jualan di Batu Putih?
1: Bukan, Cutmel.
0: Oh, Cutmel jualan di Batu Putih?
1: Iya, jualan lontong.
0: Oh, gitu. Jadi Cutmel ada kebagian gitu?
1: Iya, enggak, jualan.
0: Oh, jualan. Jadi Kak Ida beli?
1: Beli.
0: Aduh, pastinya enak dong ya?
1: Enak. Rame, malam-malam ada.
0: Oh, malam-malam juga ada?
1: Ya.
0: Aduh, kayaknya harus Kecang. Dicoba ya, harus dicoba Kecang ya.
1: Sama-sama ya.
0: Iya. Pasti dong, ya kan? Ya, pasti ya. Kita bakal jajan gitu ya. Apalagi lontong ya, malam ya. Itu biasanya enak
1: malam
0: ya.
1: Ada.
0: Oke, insyaallah.
1: Ada siang ada.
0: Oh, gitu. Nanti bisa coba rasain ya. Coba ya. Makan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Iya, mau salam-salamnya Kak Ida udah tadi.
1: Udah.
0: Oh iya ya.
1: Kalau pulang hati-hati ya. Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Kak Ida ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, itu dia penelpon terakhir kita. Jangan telepon lagi ya, karena udah jam 10 malam. Gak terasa kebersamaan kita udah berakhir di program Ruang Rindu. Malam besok ikutan lagi sama rekan Meisa yang lain, oke? Besok jangan lupa ikutan di Pro Dangdut bersama Meisa. Dan yang pasti, untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 karena lagu-lagu Siluet Nusantara juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, itu dia salah satu lagu Dek Sangke yang sudah mengedara menemani Anda. Masih banyak sekali lagu-lagu siluet daerah dan juga budaya Nusantara yang masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, Meza mau menghadirkan satu informasi untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya atau menjelang waktu istirahat malamnya. Jangan banyak bergadang ya, cukup Roma Irama saja yang bergadang. Oke, okay? Bergadang, jangan bergadang. Pingin nyanyi ya. Oke, okay, baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, tentu saja untuk Anda yang ingin menikmati waktu istirahatnya atau yang masih menghabiskan malam minggunya di luar rumah, yang masih di warung-warung atau juga yang masih nongkrong di kafe-kafe atau juga yang masih berlalu-lalang di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Oke, okay? Untuk itu pendengar, ngomong-ngomong tidur itu merupakan salah satu waktu istirahat yang wajib sekali untuk kita penuhi. Minimal 6-7 jam atau 8 jam sehari untuk orang dewasa dianjurkan untuk beristirahat atau tidur. Tapi gimana nih kalau misalnya kita itu tidur terlalu lama, bahkan ini justru membuat tubuh kita terasa lelah. Nah, ini benar atau tidak gitu ya? Bahkan menurut informasi yang saya kutip dari rri.co.id kembali, tidur yang merupakan kebutuhan penting bagi tubuh ini untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan tubuh, dan menjaga fungsi otak. Namun tidak sedikit orang juga mengaku tetap merasa lelah, terus juga lesu ya pendengar, bahkan mengantuk setelah tidur lebih lama dari biasanya. Nah, ternyata pendengar, kondisi ini kerap terjadi saat akhir pekan atau setelah seseorang beristirahat selama lebih dari 9 jam. Nah, bahkan pendengar, dokter spesialis saraf Dr. Muhammad Kurniawan SPN juga menjelaskan nih bahwasanya orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap hari ya pendengar, karena menurutnya tidur yang melebihi kebutuhan tubuh tidak selalu memberikan manfaat tambahan, bahkan dapat mengganggu ritme biologis tubuh kita atau ritme sirkadian yang mengatur sirkulasi tidur dan bahkan pada saat bangun seseorang. Nah, maka dari itu nih ya, selain memengaruhi ritme tidur ya, kebiasaan tidak tidur berlebihan ini juga dapat membuat tubuh kita menjadi kurang aktif. Bahkan otot serta sendi yang terlalu lama berada dalam posisi yang sama dapat berasa kaku pendengar. Nah, sementara metabolisme tubuh yang berjalan lebih lambat, akibatnya seseorang justru merasa kurang bertenaga meskipun telah menghabiskan waktu lebih lama di tempat tidur kita. Nah, di sini menurut Dr. Kurniawan juga mengatakan tidur terlalu lama terjadi sesekali umumnya bukan merupakan masalah serius ya. Misalnya setelah kita itu menjalani aktivitas fisik berat atau sedang memulihkan diri kita dari penyakit. Nah, apabila kebiasaan tersebut juga berlangsung terus-menerus dan disertai rasa lelah yang tidak berkunjung membaik nih pendengar, kondisi tersebut ternyata juga dapat menjadi tanda bahwasanya adanya gangguan kesehatan tertentu nih pada diri seseorang. Nah, maka dari itu, para ahli juga mengingatkan bahwa tidur yang sehat bukan hanya soal durasinya gitu ya kan, tapi kualitas dan keteraturannya. Jadi dengan menjaga pola tidur yang seimbang serta menerapkan gaya hidup yang sehat, tentu saja masyarakat juga dapat memperoleh manfaat istirahat secara optimal, menjaga konsentrasi sehingga bisa juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko berbagai gangguan kesehatan di kemudian hari ya pendengar. Nah, ini dia yang perlu Anda ketahui ya, jika Anda itu tidur berlebihan, banyak hal yang bisa memengaruhi kesehatan kita juga. Oke, okay? So untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melawuh. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama teman dan juga keluarga, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu siluet budaya dan Nusantara untuk Anda di malam hari ini.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah.
3: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
2: Emang kenapa sih? Deket juga.
3: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
2: Maksudnya?
3: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
2: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
3: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
2: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
3: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
4: Bisa sopan dikit nggak sih? Yang untuk saya.
5: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

0: Kerut setelah terlalu lama terkena air, banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, tidak terasa pastinya sesaat lagi kita juga akan memasuki program Jazz Music. Lagu-lagu pop juga akan kembali menemani Anda hingga berakhir kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentu saja satu lagu terakhir di program lagu-lagu daerah siluet dan Nusantara. Salah satu lagu yang berasal dari Lampung, Tanoh Lado, juga akan terus Mesa hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
2: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Kibayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam. Menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam, dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA

Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: ini.
1: Kamu habis jogging ya? Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
0: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
2: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
0: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
0: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Arif.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
0: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara, karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.